0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang menepak si suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sini di Gelombang FM 95 MHz Waterjala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesehatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa sahaja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar gatik weh, lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apa kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua, beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa yang panggil konsong, dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan, pergi anak

Kita peminat kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua lah di ruangan dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama dah di dalam ruangan melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangan mana saja gitu, ada peminat, ada DC ataupun ada timingan sahabat terjalan kita lah untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara tadi tu kita sudah rehat dengan lagu. Kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi nya sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk buat gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh hair dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, which kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga kita pakat berdoa, which kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, which kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih lagi yang duk berjalan ke tugas. Tak kira lah duk di office, duk di mana saja, duk di rumah, kerja apa orang panggil, work from home. Work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga untuk cari rezeki yang halal sara keluarga. Gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracon. Jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Dah, dan juga lain-lain lagi lah, unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempat kita. Kita peminat untuk abu sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soa Bata Sun Amnikan Merihan Cangwat Cedan Paktai. Peminat dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. Dah CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Soa Bata. Peminat dia gading bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dah juga lain-lain lagi lah untuk apa dia panggil, untuk meneruskan pelaksanaan program biasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Biasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570. Peminat. Katanya program ni peminat sebanyak 900 biasiswa lah. 600 tun. 900 tun peminat. Untuk gapo? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan sang ukat tangkan seksa, tak kira lah sai acip, sai kerja, ada juga sai apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udama seksa, udama seksa ni dalam mahawijayalai lah, dalam universiti. Biasiswa ni untuk kepada belia di Selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang sai acip ataupun bidang universiti, sai samalah udom seksa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas
yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam runrang di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dah lekalengi hak dai rap pun kratop daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakot timan kong ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat. Gitulah. Untuk biasiswa ataupun tun CPR peminat. Dah. Biasiswa sebanyak 900 biasiswa ataupun 900 tun. Dia kerap klum di tiga perekat pendidikan. Iaitu melalui sekolah ataupun setakban kanser sakra kai. Tiga belah hang dale tempat te wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu perekat Powocho ataupun perekat seni abad Wichaji Powocho, sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga perekat Powoso perekat seni abad Wichaji Chansu sebanyak 200 tun, 200 biasiswa, dan juga di peringkat Parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sepada selatan ataupun kena ikuti sahabatlah lah dia nak perekat ataupun nak penerangi lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangan kelompok mai. Gitu. Siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan, kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa dah rapun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangi hak soa botol ataupun tim dengan soa jalan kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat. Untuk dah sekarang ni kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dah dan juga sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Sudah rehat dengar anasik ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi, tiap-tiap pagi Sabtu. Di Gelombang FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak di mana saja pun, bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak timngan sawah terjala kita ni, apa yang panggil pihak tim dengan sawah terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dekat-dekat peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Gelombang FM 95 MHz Sining pun boleh, dan juga Gelombang FM 92 MHz dan satu lagi Gelombang FM 94.25 MHz Sawah Terjala, dan juga page-page Facebook gitu namanya, page Sawah Terjala Kerum Perancang Sampan. Bolehlah kita ikuti, tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja, kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar, tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu, saya minta undur diri dulu. Salah silap, minta maaf, minta ampun kepada peminat belaka. Gitulah, kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini, minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.

FM 95 MHz, teseng radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di teseng radio Sawata Jala 24 J.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dikakak peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruang ruam sang praktek Thai membina negara Thai. Gitulah untuk ruang ruam sang praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada je pukul 9 hingga sampai je 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruang ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruang ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่เนี่ยได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่ดีสช. gitu untukRuangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai. Kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah. Pada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai je 10 pagi di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu. Gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam. Tak kira di Glamet FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang ada ruang bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatthor Jala, Jut Gerom Pracha Sampan. Dan juga TikTok Sawatthor Jut Jala.

นะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz วัดทอยาลากิตุลาอาปิยอเดบิตอปโคบาลากูมาโนกาเตอัตปงโนada soal lain nak tanya, tak kira lah soal leha apa saja bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid sementara. Lepas itu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun rumsang praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dulu lah sementara. Lepas itu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya.

Itu peminat kita klik mai pula dalam pusing yang kedua. Itulah kita sedar dia ada di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupalah kita boleh jumpa seperti biasa pada jam yang sama di sinilah gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kalau bahasa Thai ke stani withiyu kerajaan siang heng pratet Thai jangwat Jala. Itulah peminat boleh ikuti bersama-sama melalui jala-jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita mengada ke ataupun ke berjala ke tugas untuk beri maklumat berita ataupun beri maklumat hak-hak apa saja supaya peminat pendengar kita lebih-lebih lagi rakyat selatan Thai kita ni akan dapat tahu berita yang betul, berita yang benar agar kita dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitu juga kita boleh ikuti bersama-sama melalui jalan FM 92 MHz, FM 94.2 5 MHz untuk ruangan bahasa Thai yang mana ada di CDC Sawata Jala kita dan juga lagi satu jalan iaitu FM 95 MHz di sinilah untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24J. Dan juga lagi peminat ada jalan-jalan talian online iaitu radio online pun bolehlah masuk dalam Google katanya Sawata Jala. Dan juga melalui page Facebook siapa-siapa tak follow, siapa-siapa tak ikuti lagi ataupun tak tiktam lagi bolehlah kita masuk Facebook cari katanya page Sawata Jala Kerum Beracara Sampan. Bolehlah kita pergi follow supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, berita yang benar dengan secepat. Dan juga melalui jalan-jalan TikTok peminat. Namanya TikToknya Sawata Jala. Gitulah supaya kita dapat tahu khabar berita dah dan juga tak jatuh jadi penipu, tak jatuh jadi tak kena tipulah. Dan juga untuk hari ini siapa-siapa yang sedar didengar tak kiralah di mana saja, lebih-lebih lagi duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, gitulah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caraca tu, jangan duduk bawa darah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langgar api pelita apa saja tu, supaya kita berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan duduk gaduh, jangan duduk galik gitu supaya kita selamat. Dan juga siapa-siapa duduk berjalan ke tugas, tak kira lah duduk di mana saja, di ofis ataupun di mana, di rumah ke di mana, beri semangat kepada semua untuk berjalan ke tugas, untuk cari rezeki sara keluarga. Gitu jugalah peminat untuk hari ini bos sedikit ada khabar berita iaitu pihak polis Bandar Jala peminat. Pihak polis Bandar Jala dia beri tubik amaran ataupun kamteran amaran lah kepada lebih-lebih lagi bilia ataupun yawacun kelum wairun. Jangan duduk keluar ke rumah ataupun jangan duduk keluar bangun ni lepas pada je pukul 12 malam. Apabila berjumpa ataupun apabila bertemu kelum yawacun, kelum wairun, duk keluar bangun ni ataupun duk keluar duk dalam Bandar Jala, pihak polis akan ambil tidak ke ataupun damnen kadi tam kod mai, ambil tidak ke turut unik-unik. Sebab gapo? Sebab nak jaga keselamatan, nak jaga keamene di tempat te kita lebih lagi dalam Bandar Jala. Sebabnya belum pada ning peminat ada sedia berlaku banyaklah kelakuan
banyaklah kejadian. Katanya werung. Dok ada alat sejata. Tak kira lah apa alat sejata api ataupun alat lain-lain lagi lah. Akan bergocoh, akan bergurah, sapanya ke hospital. Di pihak kejadian lagu ni, pihak polis diri pun dia pastilah kena jaga. Kena ambil tidak ke turut unik-unik. Gitulah nak pesan kepada kau ibu, kau bapa ataupun sedar pendengar yang ada anak, duduk dalam ke ada wairun, duduk dalam ke ada yawacun. Apabila anak kita keluar ke rumah, kita kena cepatlah untuk turut we klik ke rumah. Lebih-lebih lagi waktu malam. Dan juga pihak polis katanya apabila bertemu anak ataupun bertemu kelum wairun dalam bandar jalan ataupun luar bangun ni, selepas masa je pukul 12 malam, pihak polis diri pun akan ambil tindak keh. Tak kira lah kalau mutu tak ada pai ataupun mutu tak ada leseng. Orang bawa tu tak ada leseng untuk nak membawa ke mutu ataupun bawa kenderaan, pihak polis akan ambil tindak ke dan juga nak panggil ibu bapa, nak panggil pupuk krong untuk ambil tahu kelakuan anak ataupun nak damnen kadi tamkot ma jugalah. Metod perap tak melebihi daripada 2000 baht dan juga turut unik-unik kalau mutu tak ada pai ataupun mutu salah unik-unik. Tak bayar asyik ataupun tak ada tak ada poroba ataupun apa saja, pihak polis diri pun akan yud akan panggil mutu letak di balai polis dululah untuk jaga keselamatan. Gitulah, jangan-jangan duk lepas anak kita bagi duk bawa mutu, duk sing mutu ataupun duk main ke luar bangun ni masa tengah-tengah malam. Gitulah, akan apabila kita tak jaga anak kita akan jatuh dalam bahaya. Kita kena ambil amati dan juga kena jaga-jaga anak cucu kita supaya keselamatan, supaya keluarga kita jadi keluarga bahagia. Gitu untuk nak pesan ataupun nak beri maklumat kepada peminat sekarang ni, sekadar ni saja. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Gitu, sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Dan juga sekarang ni tu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhir lah dalam ruang ni membina negara Thai ataupun ruang sang praktik Thai. Untuk ruang ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10. ผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz ataupun gelombang radio gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingnya terakhir dah, saya pun silap salah minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, jam yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10 gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ini, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapar dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut caracon katik. Tu koko duduk bawa. Dan juga hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya, kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawatojala. Gitu untuk

banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Itulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Untuk peminat, kita klik main pula dalam pusingan yang kedua lah di ruangan dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama dah di dalam ruangan melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangan mana saja gitu, ada peminat, ada DJ ataupun ada tim dengan sahabat terjala kita lah, untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara tadi tu kita sudah rehat dengan lagu, kita sudah rehat dengan lagu, dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi ni sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk wak gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, wish kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti, dan juga kita pakai berdoa, wish kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, wish kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih lagi yang duk berjalan ke tugas, tak kira lah duk di office, duk di mana saja, duk di rumah kerja, apa orang panggil, work from home, work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga untuk cari rezeki yang halal sara keluarga gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracon, jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Dah, dan juga lain-lain lagi lah, unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempat kita. Kita peminat untuk sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama SOA Betul, Suhun Amnikan Berihan Cangkuat Cedan Paktai peminat. Dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. Dah, CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun SOA Betul peminat. Dia gading bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dan juga lain-lain lagi lah untuk apa yang panggil untuk meneruskan pelaksanaan program biasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Biasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570 peminat. Katanya program ni peminat sebanyak 900 biasiswa lah. 600 tun, 900 tun peminat. Untuk apa? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan sang ukat tangkan seksa, tak kira lah sai acip, sai kerja, ada juga sai apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udama seksa ni dalam mahawijayalai lah, dalam universiti. Biasiswa ni untuk kepada belia di Selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang sai acip ataupun bidang universiti, sai sama lah udom seksa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas
Yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam dunrang di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dah lekalengi hak dah rapun keratup daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakot timan kong. Ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat. Gitulah untuk biasiswa ataupun tun CPO peminat. Biasiswa sebanyak negato biasiswa ataupun negato tun. Dia kerap klum di tiga perekat pendidikan, iaitu melalui sekolah ataupun setabankan sakra kai. Tiga belah hang dale tempat teh wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu perekat Powocho ataupun perekat seni abad Wichaji Powocho sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga perekat Powoso perekat seni abad Wichaji Chansum sebanyak 200 tun, 200 biasiswa, dan juga di peringkat Parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan, ataupun kena ikuti sahabatlah dia nak perakat ataupun nak penerangi lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangi kelompok mai. Gitu. Siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa daerah pun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangi hak soal botol, ataupun timkan sawatah jalan kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni, kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu seketika.

lah dek akak peminat pendengar semua daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ni tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belakang. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sampai hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sampai pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bih maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanak

Kalau kita pakai dia yang banyo, atau kita pakai waktu timu banyo, pakai wapah banyo, bagai manis-manis yang banyo. Mau kita pakai banyo, ya Allah perut selalu dah. Tak kena pakai, nanti makin ngehubah. Makai je saja-saja, pak Allah perut dah. Begitu, kalau pakai dia, pakai waktu timu, pakai wapah, kena tak sebab Allah perut, makai ibu padah. Dan ni makai Allah, apa cuma juk, makai semua, enggak boleh. Ada sekebong, sekebong itu. Kat ni palah lalu, nah. Tak ada sakut pun ngehubah. Pasti ada hubat juga. Ada jenis hubat juga. Kalau rasa makan, apa jadi Allah perut? Tak kena nanti makan dengan dia. Makan saja sahaja apa Allah perut dah. Ya ada hubat culture. Ada jenisnya dah. Kalau makan, penipalah dah. Atau hubat, tak sakit. Makan apa Allah perut dah. Ya ada lah. Tapi kalau Allah perut kena tu, bermuin. Ya, makan hubat ni. Ya Allah perut sikit lah. Bermuin dah kaya. Tak kena nanti makan dengan dia dengan wah timu. Makan saja sahaja apa Allah perut dah. Ada Allah perut pada, ada hadap pada. Begitu, hubat dengan wah dia, makan sekali, tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau Allah perut. Tapi wah dia diri, wah dia diri atau wah timu diri itu, kalau kita makan banyak, dia nak Allah perut dengan dia sendiri. Bukan sebab hubat dah. Lepas tu ada jenis hubat. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu, dia buat wik Allah perut dia dah. Tak kena nanti dengan wah dia. Makan dia sendiri pun, makan nama pun, dia Allah perut. Tapi kalau hubat yang Allah perut, makan wah dia dengan banyak, capur sekali. Hak tu, kan jalan wak. Nanti kita behave situ ya dah. Ini masuk unsur wadiyah dah ni. Kita makan wadiyah dengan mikir sikit. Dah, kata Allah. Ada sekebong, sekebong. Ada sekeng, sekeng. Haa, tu kak. Makan rena pun mabuk. Haa, banyaknya mabuk. Sebab dalam manis ni dah. Dalam manis ni. Apa kita makan banyak, ia masuk dalam perut kita tu. Ia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok ia buat daripada manis tu. Lepas tu, ia mak. Ia mak dengan lama, ia jadi alkohol. Haa,

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Jakarta membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai

Hei Berung, kita nak makan oh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Ha, ini bermula nak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau kat tanya dah. Kata oh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Mabuk wah. Ha, ia bukan oh ye saja. Orang timur Cina nak makan mabuk ke tak? Ha, jawapannya tu hubak orang ambil hospital, hubak ni lah, hubak hok kedal ni lah. Makan dengan buah timur, dengan buah dia, dengan apa tu tak ada apa. Ha, tak ada sakut apa, tak kena tak takut apa. Tapi dia bertanya tu, eh kita makan ni, makan buah dia, makan hubak je, jadi alur perut nak muntah. Ha, mari ni bawa oh ya, sebab apa jadi alur perut nak muntah ni. Bukan sebab makan kali dengan hubak apa. Ya, buah dia, atau buah kayu, apa gopo semua tu eh. Hok yang dimanis, kelajak tu. Atau barang yang bahu, apabila kita makan banyak, dia nak jadi alur perut dah. Ha, berasa dia dah, bukan sebab kata makan dengan hubak dah. Kalau kita makan buah dia dengan banyak, atau kita makan buah timur banyak, makan buah pas banyak, barang manis-manis yang banyak tu. Mau kita makan banyak, ya Allah perut selalu dah. Tak kena makan, nanti makan dengan hubak. Makan dia saja-saja apa Allah perut dah. Begitu, kalau makan buah dia, makan buah timur, makan buah pas, kena tak sebab Allah perut. Makan buah pada. Dan ni makan Allah, apa jumat-juk, makan semua kau boleh. Ada sekebong-kebong itu, kat ni palah lalu lah. Tak ada sakut pun dengan hubak. Lepas tu, ya ada hubak juga. Ada jenis hubak juga, orang rasa makan, pas jadi Allah perut. Tak kena nanti makan dengan buah dia. Makan dia saja apa Allah perut dah. Ya ada hubak culture, ada jenisnya dah. Hok makan pening kepala dah atau ubat tahan sakit makan pak lo perut dah. Ha, ya adalah. Tapi kalau alo perut kena tu bomoi noya ah makan ubat ni ya alo perut sikitlah. Ha, bomoi nok kaya. Tak kena nanti makan ngawah dia ngawah timu. Makan ya saja pak lo perut dah. Ha, ada alo perut pada ada hadak pak dah. Ha, begitu ubat ngawah dia makan sekali tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau alo perut. Tapi wah dia diri. Wah dia diri atau wah timur diri. Kalau kita makan banyak, dia nak lah perut dengan dia sendiri. Bukan sebab ubat dah. Lepas tu ada jenis ubat. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu, dia buat awak lah perut dia dah. Tak kena nanti dengan wah dia. Makan dia sendiri pun, makan penama pun, dia lah perut. Tapi kalau ubat, dia lah perut. Makan wah dia dengan banyak. Capur sekali. Ha, hak tu. Kami jalan wak. Nanti kita pihak situ ya dah. Ini masuk usia wah dia dah ni. Kita makan wah dia dengan mikir sikit. Dah, kata Allah, ada sekebong-sekebong, ada sekeng-sekeng. Haa, hau tu kak, makan rena pun mabuk. Haa, banyaknya mabuk. Sebab dalam manis ni dah, dalam manis ni. Apa kita makan banyak, ia masuk dalam perut kita tu, ia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok ia buat daripada dengan manis tu. Lepas tu, ia mak. Ia mak dengan lama, ia jadi alkohol. Haa,

yang banyak yang mabuk gak? Sebab yang manis dia banyak. Dia mabuk sebab manis tu. Manis itu kait di alkohol, kita mabuk ala perut. Tapi ubat tu, dia makan hak ala perut, dia makan pak, dia pergi pakai rakai keng, dia panggil rakai keng kepok, buat wik kita tu, jadi nak mutah. Tu sebab-sebab. Dah jawab baik kalau kita, kata kita makan wadiyah, dengan ubat boleh tak? Inilah jawab baik.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawato Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawato Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawato Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatau Jala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati pulak sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas, gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bicara di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawatau Jala tiap-tiap hari lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bicara ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer, kita klik jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klik mari untuk ruang

dua dah. Ha, dan juga kita sudah rehat dengan lagu, dengan Anasid. Dan juga sekarang ni kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua. Dan juga jangan lupa peminat, kita boleh berjumpa seperti biasa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan. Pada dia yang samalah, kita boleh berjumpa seperti biasa untuk kita ikuti ruangi, untuk kita dapat tahu khabar berita, tak kira lah berita politik kerajaan, berita berkaitan tempat teh ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan menyebar, akan berkongsi dengan peminat kita pada hari ini. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangi stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan kita ataupun Sawata Jalan. Jangan lupa lah kita boleh ikuti melalui Glamour Radio, Glamour FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruangnya bahasa Thai, dan juga satu lagi FM 95 MHz ruangnya bahasa Melayu tepatnya, dan juga keluar udara 24 jam. Gitu juga peminat untuk kita ikuti di jalan-jalan talian online lah. Melalui page Facebook namanya page Sawata Jalan Kerum Prancar Sampan. Ada juga talian TikTok. TikTok namanya Sawata Jalan juga. Bolehlah kita ikuti, siapa-siapa tak follow lagi boleh kita pergi follow supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Cepat. Gitu juga peminat untuk tengah, untuk pada sekarang ni, masa ni tak kira lah, duk dengar di mana saja dah, tak kira lah, duk tengah jalan-jalan kena dah, kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jagaan Allah, supaya kita duk dalam keadaan selamat, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit dah, jauh daripada bala, jauh daripada benda bahaya. Gitulah, supaya kita pakat berdoa buat kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk hari ini peminat Abu sendiri pun ada sedikit khabar berita nak menyebar ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada peminat kita yang sedang didengar pada sekarang ini. Tak kira lah, duk buat gapo, duk rehat, duk tidur ataupun duk di mana saja dah. Peminat untuk hari ni ada khabar berita, iaitu pejabat Palai Merah ataupun sebenarnya Lau Kacat, wilayah Menara, wilayah Nak Ratiwat. Peminat, dia mengajak rakyat Menara ataupun siapa-siapa sedang tinggal di wilayah Nak Ratiwat. Peminat, mengajak ke derma dara sempena bulan Singhakom ataupun bulan Ogos lah 2020 ni, untuk dalam program ataupun dalam projek di bawah nama Give Blood Now, derma dara derma sekarang, kalau bahasa Thai ke hai leut hai dai hai leut, untuk nak tambah nak tambah bekalan darah di bank darah untuk hospital Menara, Hospital Naratiwat Rasana Karin, dan juga di Hospital Sungai Golok. Peminat, untuk nak menambah stok darah, untuk nak menambah stok darah sebabnya keadaan bank darah di setiap hospital katanya lebih kurang lah, kita kena pakat derma, pakat bericak lah, supaya untuk menambah dan juga bertujuan untuk nak memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk nak bantu pesakit. Tak kira lah pesakit daripada kemalangan dan juga lebih lagi pesakit yang terjejas dan juga mengalami akibat insiden, akibat keganasan, akibat kelakuan apa yang panggil, hitkan banrau, hitkan kuam sangop tu peminat, akibat situasi tidak aman di kawasan selatan Thai kita ni. Gitulah jugalah nak mengajar rakyat-rakyat Menara ataupun rakyat-rakyat duk tinggal hape-hape re di wilayah Nak Ratiwat, bolehlah kita pakat bantu, pakat bantu, pakat derma darah sempena bulan Singhakom. Gitu pejabat Palai Merah peminat, dia letak harilah, letak jadual untuk kita dekat di mana, hampir di mana, bolehlah kita pergi derma di kawasan itu
Untuk derma bulan Singha kom peminat tanggal 11 Singha ni dia buka ataupun buka kaunter untuk di Hopracum Krom Tahan Rak 151 dan juga tanggal 12 peminat Hong Pracum Maharat Perbandaran Sungai Golok ataupun Kesaban Meng Sungai Kolok dan juga tanggal 13 Singha peminat di Hopracum Rongrian Narathiwat dan juga tanggal 18 Singha peminat di Hopracum Sekolah Jabak Hopracum Rongrian Ban Yakbak dan juga tanggal 20 Singha kom peminat di Hopracum Kesaban Tanjung Mas dan juga Hopracum Daerah Sukirin dan juga tanggal 25 Singha kom peminat di Hopracum Sekolah At-Tarqiyah Islamiyah dan juga hari yang terakhir tanggal 27 Singha kom di Hopracum Daerah Sisakon. Gitulah boleh kita hampir di mana bolehlah kita pergi derma darah di daerah tu lah untuk kita pakat-pakat derma, untuk kita pakat-pakat bantu bank darah. Gitu peminat untuk masa siapa-siapa tanya masa je berapa untuk kita boleh pergi derma sejak daripada je pukul 9 pagi peminat. Dah juga siapa ada soalan nak gapo, nak tanya gapo bolehlah kita hubungi di nombor 073-514-71. Gitulah untuk kita dah. Kalau siapa-siapa luar, siapa-siapa sehat, bolehlah kita pergi derma darah di jadual yang mana pejabat Palai Merah wilayah Menara ataupun wilayah Narathiwat dia sedang terletak dah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu lah seketika.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah baru sudah kerja baru kelik beli tubik kedah tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin nak berkongsi di pagi ini, iaitu sebenarnya nak bagi tahu kepada kepada pengikut-pengikut yang ikut dalam TikTok, iaitu saya duk mengajar tafsir pagi-pagilah, tafsir Al-Quran Karim dan akidah Islam pagi-pagi ini, iaitu kita mengajar tafsir setiap pagi. Lainnya duk di juzuk 17 lamalah, tapi tak pernah live dalam TikTok. Ada pernah live sekejap baru ni dalam TikTok, nama itu isteri saya. Lepas tu kita hari ininya saya apa ni live dalam TikTok hak nama saya, serta dengan dalam face, dalam page. Jadi dalam page ni kita dah live lama dah. Itu untuk beritahu maklumat kepada yang masuk melalui TikTok lah, insyaAllah. Dan semua yang masuk dari TikTok lah ni lah, mohon share lah. Karena kuliah pagi ni ialah kuliah tafsir dan kuliah akidah Islam. Oleh itu pentingnya kita duk mengajar tu lama. Itulah saya boleh bagi tahu kepada anda orang yang duk ikut dalam TikTok. Jadi alhamdulillah, sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Tuhan yang pertamanya panggil syukur lisani, syukur lidah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutnya, Allah taala firman, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabirhu takbira. Katakanlah alhamdulillah, itu kita bersyukur kepada Allah secara lisan ni. Dan bersyukur kepada Allah dalam bentuk lisan ni, iaitu kita zikrillah, dan kita berzikir kepada Allah SWT, kita baca Quran dan kita kata alhamdulillah, semualah. Dan ada syukur dengan amal kita. Iaitu kalaulah kita sihat, maka kita jagalah solat jemaah di masjid setiap waktu. Dan kalaulah kita saat ni itu ada duit, Tuhan bagi duit rezeki, kita infak sedekah. Dan kalaulah kita duduk makan sedap seumur, Tuhan bagi rezeki, maka kita buat jamu orang. Kalaulah Tuhan beri kenderaan kepada kita, kereta mutu, muat juga orang, gitu, tolong orang dan sebagainya. Dan itu tanda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa ni, itu di antara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Dan kalaulah kita belajar pagi-pagi, ini pun di antara makna kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ni, belajar ni, kita mengaji ni, oh ni pahlaw sah. Dan kita mengaji ni pahlaw sah. Ada sepatah hadis Nabi SAW sabda kepada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata, la antagdua, bahwa engkau ada di waktu pagi, wa ta'allam, maka engkau belajar. Ayatan min kitabillah, satu ayat daripada Quran. Khairul lak, lebih baik bagi engkau, min antusalliya, daripada bahwa engkau semaya mi'at raka'atin, 100 raka'at. Wala antagdua, bahwa engkau ada waktu pagi, fata'allah, maka engkau belajar baba minal ilmi, satu bab daripada ilmu. Khairul lak, lebih baik bagi engkau, min antusalliya, daripada bahwa engkau semaya alfa raka'at, 1000 raka'at. Saya minta kepada hendak ikut lah TikTok, hendak dengar ni dah, mohon klik dah titam, dah titam saya lah. Dah kerana kita baru dah apa ni, TikTok kita ni baru,
lepas dah tu dok sikit orang panggil orang turuk tu sikit 900 lebih tak pasti buah lagi. Maka mohon bapak kita semua tu pakat kot titam insyaAllah leh kita boleh buat rekan tu rekan ni oleh titam. Jadi saya tak ada nak buat mana oleh titam. Nah, inilah kita nak terang leh insyaAllah. Apa khabar tu semua yang ikut oleh titam insyaAllah dah. Pakat-pakat itulah buat kebaikan dah. Pagi-pagi. Tak ada sebatas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Minta adalah titak tu tulis gapo-gapo dah. Minta tulis gapo-gapo. Assalamualaikum, alhamdulillah, bismillah ikutlah. Nah. Ala titak tu. Ana nak we kekat sikit dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah majtama'a kaumun. Tak berhimpun satu kaum. Fi baitin min buyutillah, di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan belajar di antara mereka itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka turun, Tuhan turun di atas mereka itu, kesenangan, ketenangan, sakinah. Senengilah, tak balah, tak gapa, tak riuh, tak jadi masalah. Tak. Waghasyiyatuhumur rahmah, dan diselimut mereka itu dengan rahmah, mana diturun penuh dengan rahmah. Wa haffat 'alaihimul malaikah, dan malaikat pakat likung majlis orang duk mengaji tafsir. Neh. Wa dzakarahumullah man 'indah, dan tu hasbuk. Orang-orang duk belajar ilmu ni, orang duk belajar. Neh, orang tu mari, orang ni tak mari ke apa semua. Alhamdulillah, insyaAllah kita tengok suratul hajj semua nafsir bapak kita semua dah pagi-pagi ni baca Quran dululah sebelum subuh dah, perlu bangun sebelum subuh, bangun tahajud, lepas tahajud saat ni pula baca Quran siapa tu masuk kita semaya sunat, lepas dah tu pula kita tunggu nak semaya dah sehingga maya subuh, lepas maya subuh baca pula sikit, mari belajar tafsir lagu tu dah, we Quran saat ni tu bersama Allah menja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Nah. Wa fil apa ni? Waj'alhu lana qarinan. Nah. Wa fil qabri mu'nisan. Nah. Tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala firman

yaitu mereka yang diusir, yang dihalau, yang dikeluarkan dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Nah, ini juga panggil. Kita doa ayat dah dulu. Nah, kutiba alaikum al-qital huwa kuruhul lakum. Tuhan kata di fardu di atas kamu pegai. Huwa kuruhul lakum. Nah, ya tak ada pihak suka. Nah, tapi al-qital ni. Nah, pegai dalam Al-Quran ni. Nah, pegai hak Islam yang disebut pegai ni. Iaitu dua perkara ya. Nah, pertamanya disebab. Nah, orang Islam saat ni tu. Iaitu ad-difa'anin nafs. Untuk nak pertahankan daripada diri. Jadi, demo doa nyanyi kita. Ceroboh orang panggil. Situ yang kedua tu. Iaitu untuk nak sebah agama. Tak kata ya. Tak bebas. Nah, bila tak bebas, demo tindak, bertindak orang panggil. Maka pada ketika tu. Pada ketika tu ni disyariatkan, eh, disyariatkan apa ni, disyariatkan pegah ialah gitu. Sebab tu kalulah kita, saya nak tengok lah, ada dalam apa ni, tarikh tashri', tarikh tashri', tarikh tashri' ni sejarah syariat hukum-hukum Tuhan kan. Ya mula pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nah sampai lo ni lah. Nah, dia panggil tarikh tashri'. Dan ada disyariatkan sejarah syariat semaya, nah, puasa, zakat, perang semua. Dan kalau kita tengok hak dalam perang ni, pertamanya ad-difa' 'anil nafs 'inda at-ta'addi. Dia panggil untuk nak tolak. Nah, untuk nak pertahankan diri daripada seteru. Jadi, dia mau serai kita. Dia mau ceroboh kita. Nah, yang dua, ad-difa'ani da'wah. Itu pertahankan daripada da'wah. Nah, kerana orang tak sewi da'wah, dia panggil. Tak sewi kita da'wah. Tak bebas agama. Kecek mudah-mudah. Tak bebas agama. Nah, dua perkara ni lah. Lepas tu orang Islam tak pergi buat nyanyi demo. Eh, tak ada perih lakum din hukum waliyah din. Kalau Islam cerak, jelah apa panggil. Lakum din hukum bagi kamu, agama kamu. Waliyah din dah bagi aku, agama aku. Nah, kita tak karu demo. La ikrah fid din. Tak ada nak paksa kata suruh demo saat ni tu. Masuk Islam ke apa dah. Masuk dengan hati. Dah duk masuklah ni semua tu masuk dengan hati. Tak ada kita duk pangkap, tak ada duk gapo pedak sekali. Nah. Ah tu dasar lah Islam. Nah, atau kita gi duk serai demo tu dak. Malaikat demo serai kita, dia memik hak kita. Maka itulah hukumnya. Nah, boleh dibolehkan perang saat ni tu. Sebab tu ayat sebelum daripada ni iaitu ayat yang ke 39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Tu hasbuk juga diizinkan. Nah, bagi orang hak diserang mereka itu, orang hak kena perang. Mereka ceroboh mereka itu. Nah, bi annahum zulimu, dengan sebab zulimu mereka dizalim. Mereka kena wak nyanyo. Dah maka tak ada lah, tak ada jalan. Kena ad-difa' 'anil nafs, itu pertahankan diri. Yang keduanya, iaitu mempertahankan dakwah agama. Nah, dakwah agama. Sebab, kalau tak boleh semaya, tak boleh puasa, tak boleh apa. Maka pada ketika itulah, kita tak boleh dah lah. Siapa kena semaya, tak boleh. Nak puasa, tak boleh. Nak waktu, nak waktu ni, tak boleh. Sebab tu banyak ke dalam dunia ni, dia panggil ada dasar perlembagaan negara tu. Nah, tamannun agara tu adanya iaitu hurriyatul mu'taqad. Nah, free. Nah, bebas. Iaitu bebas untuk i'tiqad akidah ni bebas. Ada masalah apa lah. Nah, yang ikut tu. Nah, bebas. Ada masalah. Tu dah.
tu dua cara tu atau Tuhan sebutnya. Nah, sebab tu Tuhan izin sananya karena apa? Karena mereka diserang, mereka diperang, diserang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi nak pergi buka Mekah, nah, nak pergi buat umrah, nah, tahun yang kena, nah, nak pergi buat umrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi siapa sekerak di Hudaybiyah. Hudaybiyah Nabi tak ada nak pergi perang, Nabi wayak dah. Nah, Nabi mari di Umaram, itu nak buat umrah ya. Tak ada nak mari perang dengan kafir tak kali. Nah, maka berlakunya sulhul Hudaybiyah. Dan begitu juga tu tak lama tu berlaku perang Badar. Perang Badar ni ada apa kena orang kafir ni, fok-fok ni ni. Nah, mereka nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Nabi pergi dulu gilah. Nah. Dan begitu juga perang Uhud mari siapa di Madinah. Lepas tu pula lain-lain ada futuhat pembuka orang Islam. Okey, orang Islam ni nak gembik bagi remo dak. Okey, nak gembik minyak, nak gembik podak hali. Nah. Tak ada nak gembik minyak sepa Amerika dak perang ni dak. Dan kalau kita tengok sejarah lah Islam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi duduk di Madinah tu 10 tahun. Nah. Nabi pergi 28 kali. 28 kali ni orang hok mati semua ni 386 orang saja. 386 orang terdiri daripada kufar Quraisy. Orang Quraisy ni itu 203 orang. Dan syuhada orang Islam ni 183 orang saja. Nah, 183 orang saja. Dan mohon dah insya-Allah dah hok masuk dah saat itu dalam Facebook, dalam page saya. Nah, maka mohon share dah, mohon pakat share. Dan hok masuk le TikTok pun masuk pakat share. Nah, le TikTok tu pakat share. Suara-suara tu jelas dak le TikTok tu. Eh, tulis sikit ha. Nah, kalau jelas royak jelas. Nah, ada le page insya-Allah dah. Kalau tak jelas tu ke tak ada dah. Tak bunyi suaranya biasa kadang-kadang tak bunyi suara. Tu maknanya nah, kita perang ni itu perang kerana kerana dia panggil nak pertahankan agama, yang dua untuk pertahankan diri emosi kita. Lepas tu yang tiga, yang tiga ni orang panggil orang ni dah orang menakut ni tak agak pergi hidup. Orang menakut, orang menakut ni tak agak dah orang ni kalau kita menakut orang sana tidak kita jejak kita, kita berani doa dah, dah tak agak baik dengan orang pula. Jadi sebab tu nak Amerika, Amerika ni pergi 10 tahun sekali ya. 10 tahun kali ya pergi. Dong. Kan apa? Ana yang nak pergi eh. Nak we orang lain takut dia. Tu. Okey, selesai dulu. Nah. Hebat. Okey, selesai dulu. Dah. Hebat. Okey, selesai. Pergi. Nah. Buka orang panggil futuhat picit. Masyarakat Islam, tapi Islam ni tahan tantra Islam masa dulu tu dah. Orang masuk Islam ni dengan tantra.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nah, kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua. Gitulah kita sedar dok ada di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupalah kita boleh jumpa seperti biasa pada jam yang sama di sinilah gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Stani Withiyu Kerajai Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Itulah pemina boleh ikuti bersama-sama melalui jala-jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita mengada ke ataupun akan berjala ke tugas untuk beri maklumat berita ataupun beri maklumat hal-hal apa saja supaya peminat pendengar kita, lebih-lebih lagi rakyat selatan Thai kita ni, akan dapat tahu berita yang betul, berita yang benar, agar kita dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitu juga kita boleh ikuti bersama-sama melalui jalan FM 92 MHz, FM 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai yang mana ada DC-DC Sawata Jala kita, dan juga lagi satu jalan iaitu FM 95 MHz. Di sinilah untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24 J. Dan juga lagi peminat ada jalan-jalan talian online, iaitu radio online pun bolehlah masuk dalam Google katanya Sawata Jala. Dan juga melalui page Facebook, siapa-siapa tak follow, siapa-siapa tak ikuti lagi ataupun tak tiktok lagi, bolehlah kita masuk Facebook cari katanya page Sawata Jala Kerum Beracah Sampan. Bolehlah kita give follow supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, berita yang benar dengan secepat. Dan juga melalui jalan-jalan TikTok peminat, namanya TikToknya Sawata Jala. Gitulah supaya kita dapat tahu khabar berita dah, dan juga tak jatuh jadi penipu, tak jatuh jadi tak kena tipu lah. Dan juga untuk hari ini, siapa-siapa yang sedih didengar, tak kiralah di mana saja, lebih-lebih lagi duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, gitulah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caraca tu. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langah api pelita apa saja tu, supaya kita berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan duduk gaduh, jangan duduk galik, gitu supaya kita selamat. Dan juga siapa-siapa duduk jalan ke tugas, tak kira lah duduk di mana saja, di ofis ataupun di mana, di rumah ke di mana, beri semangat kepada semua untuk berjalan ke tugas, untuk cari rezeki sara keluarga. Gitu juga lah peminat, untuk hari ini bos sedikit ada khabar berita, iaitu pihak polis Bandar Jala peminat. Pihak polis Bandar Jala dia beri tubik amaran ataupun kamtuan amaran lah kepada lebih-lebih lagi bilia ataupun yawacun klum wairun. Jangan duduk keluar ke rumah ataupun jangan duduk keluar bangun ni lepas pada je pukul 12 malam. apabila berjumpa ataupun apabila bertemu kelum jawacon, kelum wairun, duk keluar bangun ni ataupun duk keluar, duk dalam bandar jalan, pihak polis akan ambil tidak ke ataupun damnen kadi tam kot mai, ambil tidak ke turut unik-unik. Sebab gapo? Sebab nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan di tempat te kita, lebih lagi dalam bandar jalan. Sebabnya belum pada ni peminat ada sedang berlaku banyaklah kelakuan, banyaklah kejadian. Katanya werung, dok ada alat senjata, tak kira lah apa alat senjata api ataupun alat lain-lain lagi lah, akan bergocoh, akan bergurah sapanya ke hospital. Di pihak kejadian lagu ni, pihak polis diri pun dia pastilah kena jaga, kena ambil tidak ke turut unik-unik. Gitulah nak pesan kepada kau ibu, kau bapa ataupun sedaya pendengar yang ada anak duk dalam keadaan wairun, duk dalam keadaan jawacon, apabila anak kita keluar ke rumah, kita kena cepatlah untuk turut we klik ke rumah, lebih-lebih lagi waktu malam. Dan juga pihak polis katanya apabila bertemu anak ataupun bertemu kelum wairun dalam bandar jalan ataupun luar bangun ni, selepas masa je pukul 12 malam, pihak polis diri pun akan ambil tindak ke. Tak kira lah kalau mutu tak ada pai ataupun mutu tak ada lesen. Orang bawa tu tak ada lesen untuk nak membawa ke mutu ataupun bawa kenderaan, pihak polis akan ambil tindak ke dan juga nak panggil ibu bapa, nak panggil pupuk krong untuk ambil tahu kelakuan anak ataupun nak damnen kadi tam kot mai jugalah. Mitut perap tak melebihi daripada 2,000 baht dan juga turut unik-unik kalau mutu tak ada pai ataupun mutu salah unik-unik. Tak bayar asyik ataupun tak ada poroba ataupun apa saja, pihak polis sendiri pun akan yud, akan panggil mutu letak di balai polis dululah untuk jaga keselamatan. Gitulah, jangan-jangan duk lepas anak kita, bagi duk bawa mutu, duk sing mutu ataupun duk main ke luar bangun ni masa tengah-tengah malam. Gitulah, akan apabila kita tak jaga anak kita akan jatuh dalam bahaya. Kita kena ambil amati dan juga kena jaga-jaga anak cucu kita supaya keselamatan, supaya keluarga kita jadi keluarga bahagia. Gitu untuk nak pesan ataupun nak beri maklumat kepada peminat sekarang ni, sekadar ni saja. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir. Gitu, sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: 24 Jan mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoy Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Taala bagi peluang kepada kita dan kita dapat mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh inilah yang akan menjadi bekalan kita, yang menjadi persiapan kita untuk kita nak hidup di hari akhirat esok. Wal baqiyatus solihat. Hak boleh duduk sekali dengan kita, hak boleh pergi sekali dengan kita di hari akhirat esok ialah amal baik kita, amal kebajikan kita. Dan oleh itu munasabah Tuhan bagi peluang lagi kepada kita hari ini, kita sama-sama berazam, pakat ingat, pakat niat, kata umur kita ada sikit lagi. Nah, umur kita ni ada sikit lagi lah, dah ada tak banyak dah. Maka di penghujung umur kita ni, kita nak buat baik, nak buat kebajikan, nak buat amalan-amalan hak soleh. Hak boleh jamin kita selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak dengar hikayat. Nah, cerita. Hikayat dan cerita ni ambil daripada seorang alim. Dan semoga seorang alim dia nasihat, dia cerita kepada kita, jadi boleh manfaat kepada kita, boleh kita bakal mikir. Dah, kita mari tengok kitab sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra wa hiya anna Hatiman al-Asamma kana min ashabi Syaqiqin al-Balkhi rahmatullahu ta'ala ala. Jadi marilah sama-sama kita renung, kita mari tengok ta'amal ni makna kita ambil perhati. Itu dia, ambil perhati, ambil renung, ambil mikir. Nah, mikir, perhati, renung tu, nah, fi hikayatin ukhra, pada hikayat yang lain, iaitu bahwasanya Hatim al-Asamma ni, seorang Hatim ni seorang ulama yang alim, nama dianya Abdul Rahman Hatim bin Unwan bin Yusuf al-Balqi. Seorang ulama ni nama dia Abdul Rahman, tapi
orang kenal dia, orang ma'ruf dia dengan al-asamma. Ha, tu dia kenal dengan dia al-asamma. Hatim al-asamma, orang kenal dia. Nah. Adalah ia sahabat. Sahabat yang dekat lah. Nah, dengan al-Balqi. Ha, dua ni mudah-mudah kata dok bersaing lah. Ha, tu dia dok bersaing. Dok pergi mari lah. Dok, kalau kita agak dok belajar pergi mari. Maka bertanya ia akan dia pada suatu hari. Nah, lepas tu dok dalam satu hari itu saing dia ni lah. Nah, Al-Balqi ni saing dia ni, dia dok tanya Hatim. Dia kata, hey Hatim, kita dua ni dok saing 30 tahun dah. Kita dah mengaji pergi mari lah, mudah-mudah kata. Al-Balqi ni dia jadi tok guru. Hatim ni dia jadi anak murid. Ha, mudah-mudah gitu. Sama dia, tok guru dia kata, kita dah bersaing pergi mari, dah mengajar pergi mari ni lebih kurang 30 tahun. Lepas pada tu dia kata, dalam 30 tahun hak kita dah bersaing ni, apa kau hasilnya kita? Boleh pedah ke apa kita dua ni? Itu dia. Kita dua ni boleh pedah ke apa? Kita dah bersaing 30 tahun dah. Kita boleh pedah ke apa? Itu dia. Nah, faqala Hatim. Dah, bok-bok sain dia syakik tu saat ni, dia kata, kita duk sain 30 tahun ni gapo boleh? Jawab Hatim kata, hasal tu sama niya fawaid minal ilmi. Aku dapat pedoh daripada aku duk ngaji dengan mung ni lapai pedoh. Ha, 30 tahun aku dah bersaing dengan mu, dah mengaji dengan mu ni, boleh lapai pedah. Itu dia. Lepas tu, aku nak ambil lapai pedah ni lah. Aku berasa kata cukup dah. Kalau kita peheh, kalau kita geti lapai pedah, hak aku nak goyak ni, aku berasa kata pandai dah. Cukup dah. Wahya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Aku rasa kata kalau aku ambil lapik karun ni, aku akan dapat selamat. Aku akan dapat berjaya dalam hidupku. Itu dia. Faqala syakikun mahiya. Maka katalah sang dia hok baik sat ni, gapo dia? Hatim, gapo dia hok mu kata lapek karo tu? Qala Hatim. Ni dia. Hatim jawab kata, satu. Tu dia. Satu, al-faidatul ula, faedah yang pertama, anni nazartu ilal khalqi. Ni dia. Nah, jadi faedah pertama, Hatim kata, aku tengok amal soleh ni lah adalah temui dekat bagi engkau dalam kubur. Aku rasa kata tak ada dah orang lain. Kalau nak jadi temui, kalau nak jadi sain dalam kubur esok, amal soleh. Itu dia. Nah, bahwasanya aku tilik. Nah, tilik di sini yakni
akan sebagai tilik untuk buat iktibar. Tilik di sini tengok saja untuk mikir. Untuk mikir nak buat pengajaran. Bahwasanya aku tilik. Aku kepada makhluk. Aku tengok kepada semua orang ni. Nah, ada kepada makhluk ni. Aku nampak bagi tiap-tiap daripada mereka itu kekasih. Semua orang tu ada kasih belaka. Ada benda hak dia kasih, ada dia ada benda hak dia sayang. Dan yang dirindu, hak dia cinta, hak dia berasa senang, hak dia berasa ingat. Orang ni. Makhluk ni. Nah. Dan setengah daripada dimakia itu kekasih menyertai ia akan dia. Kepada sakit matinya. Kadang-kadang aku tengok. Nah. Kekasih itu tu saat ni. Dah. Dia duduk sekali dengan dia. Hingga dia mati. Dan setengahnya menyertai ia akan dia kepada tepi kubur. Setengah-setengah tu. Hak dia balik, hak dia kasih tu. Ikut mari sampai tepi kubur. Tak ada pergi sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada anak. Bawa dia mati, anak dia mari hantar sampai kubur. Kalau dia kasih kepada kereta yang baru beli. Kereta baru beli ni Fortuner 2.5 juta. Bawa dia mati, dia memuat kereta tu saat ni, mari hantar dia sampai kubur. Kereta tak pergi sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada rumah, hak dia buat 3 juta, 5 juta, 10 juta. Rumah pun tak ada turut mari sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada bini, sepatu juga. Nah, kalau gitu, kemudian kembali ia. Semua benda tu saat ni, bila dia mari hantar ke kasih dia sampai di kubur, kelik habis. Lepas pada orang tanda mayat, lepas pada baca talqin siap, pakat kelik berlaku. Dan tinggal ia akan dia seorang diri. Tinggallah mayat tu salib, duduk seorang diri dalam kubur. Dan tiada masuk sertanya di dalam kuburnya daripada mereka itu. Semua tu salib tak ada dia masuk duduk dalam kubur sekali dah. Pakat kelik lebih. Anak kelik, bini kelik, orang waroh kelik. Lunong kerja pun kelik. Habis kat kelik habis. Anak tangis pun kelik. Itu dia. Nah. Oleh seorang pun. Tak ada tinggal sarah pun. Pakat kelik habis. Itu dia. Maka aku fikir. Ini tempat kita nak ambil. Maka aku fikir dan aku berkata. Bermula sebaik-baik kekasih bagi seseorang itu barang yang masuk ia bahagia itu sertanya serta tua dia tu di dalam kuburnya dan menjinuk ia akan dia padanya. Aku tengok tak ni tak ada dah. Bagi orang nak masuk duduk sekali dengan dia, orang nak jadi temen dia, orang nak jadi sain dia dalam kubur. Dah aku tengok dah. Tak ada dah. Melainkan segala amal yang soleh sahaja. Kalau nak duduk sekali dengan kita dalam kubur, tak ada dah orang lain. Melainkan amal baik kita tu. Amal soleh kita tu. Hak kita duduk sedekah atas dunia. Hak kita duduk tolong orang atas dunia. Hak kita duduk semaya jemaah di atas dunia. Hak kita duduk baca Quran di atas dunia. Kita duduk mengajar orang di atas dunia. Amal baik, amal soleh ni lah. Dia kata, boleh masuk sekali dengan kita di dalam kubur esok.
maka aku ambil akan dia. Maka aku ambil akan dia akan amal soleh dia. Kekasih. Aku jadi amal soleh tu aku saya. Benda aku kasih, benda aku saya, ialah amal kebajike, amal soleh tu lah. Aku ambil dia, wak jadi kekasihku. Nah, supaya ada ia bagiku pelita di dalam kuburku. Supaya aku nak jadi ada pelita dalam kuburku. Jadi amal soleh kita ni lah, amal baik kita ni lah, baca Quran kita ni lah, semaya jemaah kita ni lah, dia akan jadi pelita di dalam kubur kita esok. Tu dia. Nah, dia akan jadi pelita di dalam kuburku. Dan menjinak ia akan daku padanya. Boleh aku duduk jinak-jinak dalam kubur. Dan tiada meninggal ia akan daku seorang diri. Aku tak tinggallah seorang diri. Ia tak tinggal aku. Ia duduk kalingan aku. Inilah sebagai temiku. Hatim kata. Tu dia. Nah. Ini. Nah, pedoh yang pertama. Iaitu. Amal soleh. Amal baik. Amal kebajikan. Yang akan jadi temi kita di dalam kubur kita esok. Habis satu. Masuk yang kedua. Al-fa'idatus saniyatu. Dan bermula faedah yang kedua. Iaitu. Lawailah nafsu supaya syurga adalah tempat kediamannya. Oh, yang keduanya. Kita kena lawai nafsu. Dia nafsu ni, dia nak ajak kita jauh dengan Tuhan. Tu nafsu. Atu nafsu. Nafsu ni, dia nak pisah ajak kita nak pergi jauh dengan Tuhan. Tak sewi ingat kepada Tuhan. Kalau kita berasa nak pergi sejik, dia royak kata, kau dulu orang nak mari ni. Nafsu. Seteh. Dan juga nafsu ni, dia nak bagai-bagai hak dia kena. Hak setuju dengan hati dia. Atau nafsu. Kalau gitu, kita lawailah nafsu. Nah, faedah yang kedua, bahwasanya aku melihat, aku akan makhluk mengikut mereka itu, akan hawa nafsu mereka itu. Aku dah tengok orang ni pakai ikut hawa nafsu dia. Nah, berasa nak makan, dia makan. Berasa nak tidur, dia tidur. Berasa nak berjalan, dia berjalan. Dia ikut nafsu dia. Dan bersegera mereka itu kepada segala kehendak diri mereka itu. Kita ni segera nak kehendak untuk diri kita. Kita berasa nak berapa? Kacil. Nak we boleh. Itu orang panggil orang ikut hawa nafsu. Maka aku perhati akan firman Allah Ta'ala. Aku tengok firman Allah Ta'ala. Nah, dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41 ada dalam itu. Nah, tu yang katakan tu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 40 sampai ayat 41 dalam surah An-Nazi'ah. Tuhan katakan tu. Nah, Tuhan kata, dan ada pun mereka yang takut ia akan kebesaran Tuhannya. Tuhan kata siapa-siapa takut Tuhan. Dia menengah ia akan nafsunya. Dia boleh lawan nafsu dia.

Tuhan ayat kata orang hak lawan nafsu ni, orang ni boleh masuk syurga, maka aku bersungguh-sungguhlah. Nak ayat kata ya sungguh tak apa mana? Ya sisi tangi dia. Sisi tangi baju dia untuk lawan hawa nafsu. Ah, ni dia. Nah. Maka segera aku kepada menyalahi nafsuku dan bersisi tangi baju aku dengan memeranginya, dan tiada aku bersedak akannya dengan bahawa, nah, dengan hawanya, hingga reda ia dengan taatkan Allah Ta'ala dan mengikut ia. Lepas tu aku pun tak ada ikut lah. Nafsu buat senok kau tu aku duduk senyap. Aku tak turut dia. Ha, sehingga aku dapat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ni tu hewayat siap dah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah cawmi ibu bapa we, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Selagi hatim kata segala nikmat dunia akan binasa dan amal soleh sahaja yang kekal. Ya kata semua dunia ni binasa habis. Punuh habis. Umuh batu. Beratus-ratus lapis. Punuh. Kebun deria beribu-ribu rai. Punuh. Semua makhluk ni akan punah. Segala nikmat hak terawi atas kita di atas dunia ni semua punah belaka. Siapa masa dia, dia punah. Nah. Dan amal soleh sahajalah yang kekal. Melekat amal soleh sahajalah yang kekal. Hak boleh duduk sekali dengan kita hak tak punah. Bahwasanya aku melihat aku akan tiap-tiap orang daripada manusia berjalan ia pada menghimpun tembunan dunia. Aku tengok manusia pakat berjalan. Duk himpun, duk tambung dunia. Tambunan ni makna tambung. Pakat duk tambung. Tambunglah. Nah. Lepas tepat. Tak habis-habis. Orang mari nak jual tanah situ, murah ambil. Orang mari nak jual sini, murah ambil. Haa tu. Pakat ambil belakang. Orang panggil, manusia dah buat tambung. Akan dunia. Kemudian, tambung tu saat ni, yakni habuan dunia atau pedohnya. Nak dunia, tak habis-habis. Ya dunia ni tak cukup. Ha, tak habis-habis. Kemudian memegang ia akan dia. Menggenggam akan tangannya. Ha, lepas tu manusia tu saat ni. Pakak pegailah dunia tu saat ni dengan tangan dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Ya tengok pula. Pada ayat Quran yang Tuhan sebut. Tuhan sebut katakan no. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bab. Ha ni dia. Tuhan berkata, barang yang di sisi kamu itu binasa. Tuhan kata, hei manusia, barang yang kamu duk milik tah dunia ni semua binasa habis. Dah, semua binasa habis. Dan barang yang di sisi Allah itu kekal. Barang hak duk dengan Tuhan, hak di sisi Tuhan itu hak tu hak kekal. Adapun hak duk dengan muka dunia ni binasa habis. Maka aku memberi akan hasilnya aku daripada dunia bagi wajah Allah Ta'ala. Maka aku membahagi akan dia antara segala wang untuk pakai miskin supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Kalau gitu dia kata aku ni segala

0: Mio ni, aku bagi wikot Tuhan. Aku bagi wikot Tuhan kata. Aku tak tahu fokus orang aja. Ah, kita pun kena cadar gitu jugalah. Jangan ambil kita belakang. Cadar untuk agama Tuhan kata. Cadar untuk jalan Tuhan kata. Ah, tu dia. Mana jalan Tuhan? Nah. Fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Ah, maka aku bagilah bagi hak Tuhan beri kepada aku ni di dunia ni ni aku bagi untuk jalan Allah Taala. Gapo kata? Nah, iaitu nah. Aku membahagi akan dia antara segala orang miskin. Aku beri kata taruh kata harta aku ni untuk orang miskin. Supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Taala. Taruh harta ni untuk orang fakir miskin, untuk anak yatim. Supaya apa? Supaya harta ni jadi bain akhirat kita. Ah tu. Bain dunia ni kita taruh dah. Taruh bain akhirat kata. Ah tu dia. Ah, kalaulah kita buat bala tu, insya-Allah selamatlah kita. Ah, tu dia. Nah, berapa dah? Eh? Ah. Nah, tiga dah. Yang keempat pula, al-faidatur rabi'atu. Yang keempat ni kemuliaan yang sebenar ialah bertakwa kepada Allah. Orang nak dapat mulia, orang nak dapat lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang takut Tuhan. Ah dia. Ya orang yang takut Tuhan. Nah. Bahawa so aku melihat aku akan setengah daripada makhluk sengko ia akan bahwasanya kemuliaannya dan kelebihannya itu pada banyak kaum. Eh, aku tengok kata setengah daripada orang ni ni dia duk pehel kata dia nak dapat mulia ni dengan banyak orang, banyak anak tangi. Kita turun kereta mak sore anak tangi keliling atau kita wasa lebih tu wasa debe ku tu dia. Nah, kita wasa debe tu dia tengok setengah-setengah manusia ni ia bahasa lebih kerana kerana orang duk keliling dia ramai. Haa, itu dia. Nah, dan keluarga ia bahasa lebih kerana keluarga. Nah, ayahku jadi nayuk, adikku jadi tuk meni. Haa, nak apa lagi, sepupuku jadi belak, dia duk bahasa gitu. Nah, maka tertipu daya ia dengan mereka itu. Ha. Dia ambil benda tu, tu nak jadi tipu daya. Aku tak apa, warih ku jadi pukat. Ha, misalnya. Aku tak apa, warih ku jadi pukong. Jadi, dia tertipu daya. Ha, tu dia. Nah, dan sengko oleh yang lain pula, ada orang lain pula ya sengko akan bahwasanya pada banyak harta dan banyak anaknya maka bermegah-megah mereka itu dengan dia. Ada setengah orang itu ya sengko kata dia ni harta banyak. Ah, aku ni berasa megah, tak ada apa dalam aku ni. Nah, tengok umur aku ni 30 juta dah buat. Tengok kereta aku ni, mau ambil barang 5 juta ambil barang. Ah, tengah-tengah dia ada bahasa lah tu. Dan sengko setengah mereka itu akan bahwasanya kelebihan dan kemuliaan pada merampas akan harta manusia dengan zalim. Ah, kadang-kadang dia bahasa yang bebas. Nak bagi orang siapa dia pergi setuk, dia pergi ambil. Ah, tu dia. Macam-macam lah. Dan ni nak wayak kata jenis orang hak sekor gitu. Nah, dan iktikad oleh satu puak akan bahwasanya pada membinasakan harta dan melebihkannya dan membazirkannya. Oh, dia tu dia ada harta, dia bahasa lebih, bazir, makai pakat, gitulah. Ah, itu dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala, aku tengok satu ayat yang Tuhan sebut. Nah, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata, nah, sesungguhnya yang lebih mulia kamu di sisi Allah, yang lebih takut kamu. Itulah apa Tuhan kata. Orang yang paling mulia sekali di sisi Tuhan ialah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang ada harta banyak, orang yang ada dah pangkat tinggi, itu tak ada mulia di sisi Tuhan. Yang mulia di sisi Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takut kepada Tuhan, itulah orang yang mulia di sisi Tuhan. Ha, ini dia. Nah, dan aku iktikad, aku pegi akan bahwasanya Al-Quran itu sebenar, lagi benar. Ha, itu dia. Nah, habis itu. Atau nak ayat kata, yang tepat ni, faedah yang tepat ni, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah, orang ni dapat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang kelima pula. Al-faidatul khamisatu. Kita we habis 8 faedah malam ni. Iaitu orang yang berhasad dengki adalah penentang pemberian Allah. Oh, ni dia. Orang yang ada sifat dengki, bila ada sifat dengki dalam hati dia, Tuhan tak beri gapo dia. Sifat dengki ini sebagai pembentang rezeki Tuhan. Sekate rezeki Tuhan. Siapa dia ada sifat dengki banyak dalam hati dia, Tuhan beri rezeki dia. Mudah-mudah kata. Ah, tadi Tuhan beri rezeki dia. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mencela setengah mereka itu akan setengahnya. Aku tengok manusia ni yang pakat ada cela sama-sama dia. Maknanya deki gimari dah. Dan upak mengupak setengah mereka itu akan setengahnya. Pakat ada mengupak kayak gitu, kayak gini. Gitu dah nak ayat manusia. Maka aku dapat akan yang dimakan itu daripada dengki pada harta dan kemegahan dan ilmu. Ha, aku nampak semua manusia ni pakai duk deki. Kalau dia mau tu kayo, ya deki kayo-kayo. Kalau dia mau tu aling, ya deki cara aling. Ya tak lagi manusia ni. Kalau sama-sama aling, ya deki sama dia. Kalau sama-sama kayo, ya deki sama dia. Tahu nak kaya. Ha, ini dia. Nah, maka aku perhati pada permannya Allah Ta'ala. Aku tengok daripada perman Tuhan. Tuhan sebut katakan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayati dunya. Eh, kalau kita faham ayat ni, ibu bapa, tak ada kena deki gimari lah. Maksudnya, bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Tuhan dia beri sia-sia dah kepada kita. Kepada buat kita yang beri sia-sia dah. Dia morning to have we gone in. Dia pandai kau ni. Dia morning to have we gone in. Dia pandai kau ni. Kalau gitu, bila kita faham ayat Quran ni dah, tak kena deki pergi mari dah. Alhamdulillah kawan ni tak apa dah. Tahun ni tu hari kawan tahun ni. Demo tu hari lebih lagi. Alhamdulillah tak apa dah. Allah, kalau kita duduk situ tu, janguk kita. Tak ada deki pergi mari. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya Tuhan telah bagi siak dah. Tuhan beri siak dah kepada seorang-seorang itu. Tak ada kena nak deki gimari dah. Terjadi dalam dunia. Maka aku ketahui bahwasanya pembahagian itu adalah ia daripada Allah Ta'ala pada azali. Aku ingat kata hak tu hewi demo tu. Tentu hewi siap dah dia pada azali lagi. Lama dah hewi dah dia. Tak ada apa. Tak ada dah kena berubuk dah. Ni. Maka tiada aku dengki akan seseorang pun. Dan aku redha dengan pembahagian Allah Ta'ala. Lepas tu, aku tak nak deki kepada faham. Aku redha apa hak tewi kepada kita. Cukup. Kita tu hewi setara ni padailah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau kita duduk di situ tu, jangan kita. Itu dia. Al-fa'idatus sadisatu, faedah yang keni pula. Kita pergi cepat-cepat. Faedah yang keni, seteru kita adalah syaitan. Malam ni kita ingat kata seteru kita ni setan. Seteru ni setan. Nah, sesungguhnya aku melihat akan manusia berseteru. Setengah mereka itu akan setengahnya. Kadang-kadang dia tengok kata kita ni dia buat seteru sama kita. Hak rasa teruk sekali. Dia buat seteru dengan adik-beradik. Allah, dok baloh adik-beradik. Allah, banyak. Pas kita dengan adik-beradik baloh tak ada. Nak kecek dah lah. Ni dia. Adik-beradik hak tubik jalan tu lah. Satu kandung ni. Dia buat seteru lagi. Allahu Akbar. Ini nak ayat atas tengah-tengah. Okay, aku tengok dia dah buat seteru. Nah, buat seteru. Nah, dengan adik-beradik dia, dengan sahabat dia. Itu dia. Nah, sesungguhnya, kalau kita tengok seteru kita hak sungguhnya, firman Allah Ta'ala, Tuhan goyak dalam Quran, setelah bagi seteru bagi kamu, maka kamu ambil olehmu akan dia akan seteru. Kita kena ambil setel tu, buat seteru kita. Tuhan goyak katakan tu, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Ni dia. Dah. Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya setan itu bagi kamu seteru, maka ambil oleh kamu akan dia akan seteru. Tuhan kata, setan tu seteru kita patut. Mumiklah setan tu jadi seteru mu. Ni dia. Maka aku ketahui akan bahwasanya tiada haruf berseteru akan seorang yang lain daripada setan. Kalau gitu aku tahu kata, aku nak ambil orang lain buat seteru tu tak selih. Kalau semua seterunya, setel seteru kita. Itu dia deh. Itu pekdoh yang kendi. Dah pekdoh yang ketujuh. Ni dia. Ada dua dah. Nah, pekdoh yang ketujuh. Allah jiwa yang memberi rezeki kepada kita. Tuhailah yang beri rezeki kepada kita. We yakin situ. We ingat situ bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Faedah yang ketujuh, bahwasa aku melihat akan tiap-tiap orang berusaha ia dengan bersungguh-sungguh. Aku tengok sore-sore ni usaha sungguh. Dah usaha hijau tak ada bergaduh, tengah panas apa tengah panas lah usaha. Nah, dan bersungguh ia dengan bersangat tek bagi menutup akan makan ni dan kehidupan. Pah aku tengok manusia ni, ia bersungguh kerja tu tujuan apa? Tujuan ia nak makan. Tujuan ia boleh makan, tujuan ia nak hidup. Itu dia. Dengan sekira-kira jatuh ia dengan dia pada syubhat dan haram. Hingga benda tu, tu benda syubhat, benda haram pun, dia gomong juga. Ni dia, ni. Aku tengok pelik manusia ni, benda hok hare, hok cerak-cerak kata hare, ataupun benda hok tu hok syubhat, hok tak cerak kata hare ke halal, dia pun tak kira apa dah makan habis. Ah, tu dia. Nah. Dan menghina ia akan dirinya dan mengurang ia akan kodarnya. Balah itulah. Tengok manusia ni, ia tak kira apa, ia tak pilih apa. Nah, sabit tu ambil ingat satu hadis, maksud hadis hak Nabi Royak kata akhir zaman ni, sebelum nak timur dajjal ni, Nabi kata banyak penipu khadda', dan Nabi kata kathirum minal khadda', banyak penipu, banyak penipu lah ni. Lepas tu orang hak kecek benar, dia mesti kata penipu. Orang hak kecek bohong, orang hak kecek penipu, dia mesti kata hatu hak kena tu. Ah, dia sungguh dah lah. Nampak dah Allah ni sungguh. Nampak nyata-nyata hok Nabi wayak. Orang hok menipu tu dah menampak kata benar. Lah ni kalau tak ada duit, tak sah turung po. Allah. Allah. Atuh, hok menipu tu dah mata hok ni hok sungguh ni. Hak 3,000 tu. Hak ni betul hak Nabi kata. Dan bukan ambo ni kecil alpah kamu yang kau ni. Ah ha, lepas dah nak tak. Hak Nabi kata betul. Benda hak nipu tu kita nampak molek, nampak benar. Benda hak benar nampak tak molek. Ini belum daripada nak timbul dajjal. Hadis tu panjang lebar. Hati ni nak ayat sepatu jugalah. Nak goyak kata. Nah, manusia ni dia bersibuk-sibuk. Hello. Benda hok syubhat pun, benda hok haram pun, dia tak kira dah. Astaga boleh. Ah, tu dia. Nah. Ah, kalau gitu. Nah. Maka aku perhati pada firman Allah Taala. Ah, tengok firman Allah Taala dia sebut katakan noh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tuhan kata, dan tiada daripada binatang pada bumi itu melainkan atas Allah rezekinya. Semua binatang yang ada berlaku atas bumi ini, rezeki di Tuhan berlaku. Tak usah bimbang. Hanya sumuk hitam yang gelap di atas batu pun, rezeki yang ada juga. Ah, itu dia. Yakin sini sudah. Dah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka aku ketahui bahawa rezekiku itu atas Allah Taala. Dan sesungguhnya telah menjamin ia akan dia. Tuhan jamin si ada. Selagi nyawa ada nyawa, rezeki ada. Ha, jangan lebih. Maka bersibuk aku dengan ibadah. Kalau gitu aku buat ibadah. Buat ibadah. Ha, dan telah memutus aku akan lomba aku daripada orang-orang yang lain daripadanya. Aku tak saya lomba dah. Tak saya kacau dah. Nak sekat ni dah. Ah, itu dia. Nah, itulah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, habis. Ah, kita tengok. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali katakan. Sayyidina Ali kata, innamad dunya fana'un laisa lid dunya subutun innamad dunya kabaitun nasajathul ankabut wa laqad yakfika minha ayyuha talibu quwwatun walil umri an qalilin kullu man fiha yamutun. Jadi Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali katakan, sesungguhnya dunia itu akan binasa. Dunia semua ni, siapa hari, siapa masa binasa. Tiada bagi dunia itu tetap. Dunia ni tak tetap. Hari ni lah ni, esok lah tu. Ha. Sesungguhnya dunia itu seperti rumah yang ditenung oleh labo-labo. Sayyidina Ali kata dunia ni supaya sangat labo. Kalau kita duduk tengok sedap, besar, maha dunia tu, Sayyidina Ali kata supaya sangat labo. Labo memang dia buat sangat. Demi Allah memadai bagi engkau daripadanya. Nah, wahai penutup ilmu oleh makanan harian. Saya nak dia kata, mu ni pada ni boleh makan hari-hari tak apa dah. Lepas tu buat ibadat lah. Sosok kacil lah nak. Lama sangat. Mu boleh tahu tu tak apa dah. Demi Allah yang memerintah umurku dari waktu yang sedikit. Demi Allah, Tuhan harta umur kepada kita ni sedikit sangat ya. Kita ingat kata, umur hari kita ni sikit dan pendek. Jangan berasa kata lamu. Jangan berasa kata banyak. Sikit ya tu hari umur kita. Molek Sayyidina Ali kata. Nah. Tiap-tiap mereka yang ada ia padanya akan mati ia. Semua orang yang ada ni, hidup kita ni, Sayyidina Ali kata, siapa masa dia kena mati. Kalau gitu, tak sah kita berasa bangga lah. Kerana umur yang ada pada kita ni adalah umur yang paling sikat, paling sikit. Itu dia dah. Dan yang kedelapan. Itu dia. Nah, Al-Fa'idatus Saminatu, faedah yang kedelapan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Siapa-siapa dia takut kepada Tuhan, Tuhan mencukupnya. Itulah ni faedah yang kelapa dah. Itulah nama kepada kita semua. Cukup lapa karo ni. Semoga jadi pengajari dan jadi iktibar kepada kita bersama dah. InsyaAllah. Ini adalah satu benda yang paling berharga dah kepada kita pada malam ni. Nah, sekadar ni saja dulu. Nah, jumpa pula pada lain kali. Aku li kauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sawar Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค22นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: ร
2: ั
3: ฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sampai Wahabiyah, sehinggalah perkataan beliau, akwalul ulama tentang masalah duf, pendapat-pendapat ulama tentang masalah kompen gendeng. Imam Baihaqi menghikayatkan daripada gurunya Imam Al-Hulaini, dan tiada menyalahi ia akan dia. Maknanya dia menyokonglah pendapat guru dia. Apabila mengharuskan oleh kami akan duf, maka hanya kami mengharuskan dia itu untuk perempuan sahaja. Katanya Imam Baihaqi, pendapat guru dia Imam Al-Hulaini kata, gendai ni hanya untuk perempuan. Kerana menyanyi-menyanyi ni biasanya perempuan. Laki-laki boleh menyanyi kalau ah tu tengok. Kalau menyanyi perempuan tak apa, memang standard dia dah. Duk saja pun dia nyanyi, duk dapur pun dia nyanyi, dalam bilik air pun nyanyi, naik masuk pun nyanyi. Oh tak suruh marah, memang tabiat dia dah. Orang lelaki menyanyi lagu mana? Nyanyi, bergendai, lagu mana? Itu ada perbahasa ulama. Kalau perempuan, tak ada masalah, memang standard dia tu. Jadi kalau anak tina kita duk nyanyi tu, jangan lagi memang tu tabiat ke perempuannya. Kalau dia tak nyanyi pula, tanya dia buat apa pun tak nyanyi. Takut jadi kerasa, orang jatuh pula. Dan ibarat manhaj, dan bermula memukul duf itu tiada halal bagi lain daripada perempuan. Kerana bahawasanya pada asalnya daripada amalan perempuan. Itu sepakat. Orang jatuh boleh kau tak boleh tu kira ulama. Dan sesungguhnya telah melaknat oleh Rasulullah, yakni maruh, akan orang laki-laki yang menyerupai dengan perempuan. Orang laki menyerupai perempuan. Antaranya melakukan perbuatan ataupun hobi-hobi apa saja, pakaian, perbuatan, perhiasan nak serupa dengan perempuan. Itu maksud menyerupai perempuan. Pakai pakaian. Maka Nabi marah. Pakai sungguh. Tapi kalau kita misalnya nak ukur body bini kita lebih kurang body kita, kita terah pakai. Tak boleh pakai. Ada untuk terah pakai baju nak teh lagu mana pada. Itu boleh kira lagi. Pakai gelemah kau nak teh. Tangan dia lebih kurang. Itu terah nak pakai. Lebih kurang. Tak apa, bukan kata haris lalu. Bukan kata bubuh sini jadi haram. Tak. Maksud berpakaian tu pakah sungguh. Pakah. Lo ni macam orang setai, orang jatuh pakai baju orang tino pakai baju orang jatuh. Ada lo ni baju ni unisex panggil. Jatuh boleh pakai, tino boleh pakai. Dulu orang tak pakai. Super t-shirt. Dulu tak pakai. Orang tino pakai baju kurung. Kurung kedoh lah, goni lah, baju maxi, baju kabel dia. Lah ni orang jatuh no pakai baju orang jatuh, seluar orang jatuh. Orang jatuh pula pakai baju orang tino, bunga-bunga kau tu bunga-bunganya dulu orang pakai. Bunga tak boleh pakai dah. Lah ni mak bunga ramai mana, naik Vespa pula mak bunga. Jadi kalau benda tu tidak jadi dah pakaian perempuan boleh kira. Tapi kalau masih dipanggil pakaian perempuan tak boleh pakai. Apa saja hiasan. Gelak. Setengah ulama tak pakai je. Sebab dia kiyah dengan gelar. Supporitin tu pakai gelar. Pakai je. Maka pun dia tak pakai.
Tak percaya juga tengok habaik lagu mana. Sore habuk mula kata hampir tak pernah pakai jel buat dia. Tak akan jel. Kalau dia guna jel, dia ambil, dia cabut jel ni, ambil bulat saja. Dia pun dalam poket. Nak tengok jel dia. Ataupun jel mekoh dulu bagi dia, boleh buka kekak. Dia pakai tu. Tangan tak? Sebab tu setengah habaik dia pakai sebelah kiri jel. Sebab apa? Dia kata nak serupa dengan perempuan. Maka tak boleh pakai sebelah kanan. Kita pakai pun terlesuk sebab nak tengok masa. Maka nak pakai sebelah kanan tak boleh sebab dia nak menyerupai perempuan. Pakai sebelah kiri. Ada juga. Jel. Sebab tu jel, pakai jel. Jangan hias banyak sangat. Takut jadi gelar. Gelar ni pakai jel perempuan. Tanah harap lah. Ini cerita tanah harap. Maka ada perhiasan lelaki di tanah harap tak pakar, tempat kita pakar. Nah, lain pula hukum. Maka ulama bahas panjang. Kalau kita dulu rambut panjang. Rambut panjang. Harap pun rambut panjang dulu. Bila ni rambut pendek ni siapa dia tak tahu. Start siapa dia rambut pendek ni. Kalau kita berotok, pendek belakang. Nabi rambut panjang. Memang tradisi pendekar hantu wah mana. Kogapa dia palami suara dulu pun rambut panjang. Kalau kita. Panjang tu menunjuk ke lelaki ya. Begitu juga perempuan memang panjang tu. Lah ni rambut panjang pula jadi tak comel. Biasa rambut panjang ni orang tak juru. Satu zaman kita tengok. Maka ramai ulama memendekkan rambut supaya tak si menyerupai dengan orang-orang fasik, orang jahat. Tu saja. Lepas tu rambut panjang, lah ni rambut panjang mula dah buat itu. Ada setengah style. Style tabli lah berapa dia pakai sunuh ke berapa dia rambut panjang. Oh tak apa juga. Maka rambut panjang ni tengok pula. Ada orang nampak tak comel rambut panjang. Ada orang tak ada masalah rambut panjang. Comel-comel ni di perangai. Ada orang rambut pendek tapi kaki skema orang pun ada. Hak ni muka brutal. Macam kaki katak orang muka pecah rumah. Tapi joruh muka. Rambut panjang. Jadi uruh lagu tu. Supa kain batik juga. Kain batik ni setengah lepak kali makan kain batik orang jatuh. Tapi kalau sebelah batang, orang jatuh buat tarik buka ya. Makan kain batik. Tak bakar kain pelekat. Dia bakar kain batik ya. Tak tahu. Jadi orang jatuh boleh pakar pula kain batik. Kain saping. Kita Malaysia pakar kain saping. Kain sekerat lutut gini. Pas pakar seluar pakar kain ini. Cuma pakar tanah harap. Seluruh harap tengok. Gelepak dah leda-leda. Tak boleh bakar pakai perempuan dia kata. Apa lagu mana? Okey, tengok uruh deh. Tengok tempat. Apa saja kena tengok tempat. Tak boleh kita hukumkan sama tradisi orang Arab dengan tradisi orang Melayu. Tak boleh. Adatul muhakamah, adat juga dikira sebagai hukum hakam. Tak boleh uruh-uruh tempat tak boleh. Cara salat, cara makan, cara gapo semua kena ikut uruh. Nabi Muhammad royak dah. Setiap benda yang dilihat molek oleh orang Islam, maka tu benda itu molek di sisi Allah Ta'ala. Maka hukum, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, hukum di tanah harap saja. Orang pengarah di orang harap. Maka tu boleh berubah. Tak mustahil kata benda tu. Ada benda kekal, ada benda boleh ubah dan berlainan uruf. Molek baca fatwa-fatwa kitab jawi kita lah, orang setempat kita. Bezo, yo bezo sangat lah. Ada benda tak boleh buat di tanah harap, benda ni sensitif. Tapi tempat kita boleh. Pakas luar. Kalau di Hadramau, orang tak akas luar. Pakas luar ni orang tak juh. Mereka pakai kain pelekat. Menteri dia pun pakai kain pelekat. Orang kerja rumah batu pun pakai kain pelekat. Daripada segenduh, sebuah-buah orang, sampai setinggi-tinggi orang, semua kain pelekat. Pakas luar ni, dia kata orang kapi lah pakas luar. Sekolah-sekolah mula pakas luar. Ada setengah habaik tak atas nak pergi sekolah. Apa? Sekolah. Kayak buka sekolah buat dia. Maka ramah habaik tak atas sekolah sebab dia kata menghilangkan perasaan malu daripada anak dara. Anak dara duduk rumah, pergi sekolah duk capu jahe tino jatuh. Waktu dia fatwa haram pergi sekolah. Orang tino lah. Orang jatuh pun kadang-kadang dia tak atas.
pakaian yang tidak senonoh, dia kata. Pakai seluar, pakai baju sekolah. Pakai dia kalau baju sekolah juga. Pakai samsing dah pakai itu. Pakai selipar tak akan kasut. Tak sahur mula. Pakai baju tak kacing lah. Habis anak dia tak guna pakai gitu. Kena pakai jubah. Kena pakai kain black cap, kena pakai baju sekerak. Ha, kerah buat dia. Kerana kerah dia, ramai lagi wali pak dia. Kerana pelajaran. Tak mudah terima. Sekalipun kita nampak, oh, sungguh kata, kemah pegang. Patut, apa salahnya? Tak. Ayah sing pasir tumbuh tak benar pakai seluar dalam pondok. Kalau nak beki pondok kau sedara mana, pakai kain pelekat ke luar. Siapa kalau ni? Pahal-pahal dia meninggal, abang ingat. Tak benar. Sawah-sawah pasir tumbuh siapa kalau ni tak boleh pakai seluar. Kita pakai seluar shopping. Main bola sepak lah. Seluar tight lah. Seluar ketat lah. Seluar berapa dia. Ojeng gitu. Suasana pondok tu ada. Kerana sobat popok dia, kita boleh tengok orang pakai kain pelekat. Pakai wali-wali tu ada dalam pot lagi. Jadi kena sobalah buat kita ni. Nak kata guana tu. Jangan mudah ikut arus. Kita tak royak kata orang tu pakai seluar tak boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Tapi pemandangnya. Banyak mana orang kata orang pondok ni katis basikal aku balik. Orang tengok ni dia berhak ni balik. Orang yang tengah nak maju, dia bahaya kot turun kot, turun kot sikmat tu. Biarlah ayah saya kata dia mengkata kamu. Siap orang mari tanya ayah saya. Tak apa, orang tak pernah pakai seluar. Salah apa, mengaji agama. Mengaji supaya pondok juga, tapi pakai seluar. Ayah saya kata tak. Saya tak pernah. Semua pondok kekal lagu tu. Tu berkat buat dia. Biarlah orang kata gajah rimah bewak segati pun kekal je. Ilmu tu memang dah. Pakaian, cara gapa dia. Tu. Muruh dia panggil. Tak boleh kiyah lah dengan orang luar daripada itu. Lagu lain pula cara pakaian dia. Tanah harap kalau sana pakai seluar ni aib. Seluar ni benda orang pakai dalam kain pelekat. Nabi tak ada pernah pakai seluar dalam mazhab kita makruh. Pakai seluar. Mazhab Hanafi kata Nabi pernah pakai seluar dari hadis ada kata. Hadis tu Imam Syafi'i tak ambil. Sebab hadis tu ada riwayat kata Nabi beli seluar. Pakai tak ada riwayat. Nabi beli seluar ada hadis. Imam Syafi'i sebut dalam Al-Hawi fi Fatawi dia. Dia kata Nabi beli seluar. Ya, tapi tak semestinya Nabi pakai. Dan Arab tak pakai seluar. Dalil dia, Rasulullah ketika perang dia panah orang kafir tu, dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqah panah. Orang kafir tu jatuh terletak selok kain. Selok kain nampak ke tu dia. Berarti tak akan seluar buat dia. Orang Arab ni tak akan seluar. Maka dalam mazhab kita, pakai seluar ni makruh. Apatah lagi kalau pakai ketak. Orang jatuh pakai seluar ketak nak goda orang tenuh. Orang tenuh memang tertuduh kalau pakai seluar ketak memang... Harai sepakat lah. Oh jatuh lagu mana pula. Semua pakaian yang nampak macam menggoda orang. Menarik perhatian. Tarik orang tino. Oh jatuh tarik orang tino. Orang tino tarik orang jatuh. Ukur dia harai. Apa bentuk saja ketak. Kau kapa dia. Buka baju depan orang tino. Selok macam itu. Kekir. Amaku ukur dia harai belakang. Memanglah orang jatuh. Tak wajib tutup. Ni. Tapi... Orang Tino tak boleh tengok juga orang jatuh, supaya orang jatuh tak boleh tengok orang Tino. Kalau orang jatuh suruh jaga sangat mata orang Tino, tak boleh tengok juga orang jatuh. Tak ada keperluan, tak boleh. Lainlah kalau nak tanya khabar, nak tanya ada masalah kau nak temu, ada urusan kau kau boleh, itu buat lain. Saja-saja tu berhati orang Tino. Orang Tino pula tak berhati kau orang jatuh, supaya tolong lah. Dalam mata minhak kata, Imam Nawawi kata, harai perempuan. Harai laki-laki melihat kepada perempuan. Begitu juga perempuan, harai melihat laki. Bak pakaian, bak permainan, apa saja macam-macam, jangan ada istilah menyerupai.
Menyerupai pula, tengok tepat lah. Tengok lagu mana, lagu mana. Tanah Arab lagu lain. Kita pakai seluar, pak kita. Orang Melayu ni pakai seluar. Hantuah pakai seluar. Kalau dia pakai kebeka. Rasa-rasa lah kita terima tradisi kita baju Melayu tu. Baju Melayu dah nama. Tapi pakai seluar lah. Pakai seluar. Jadi pakai seluar ni tempat kita jadi tidak ada masalah apa. Seluar saja tanpa kain. Ya. Memang hak kita. Tempat kita. Tanah Arab apa dia lain pula. Sebab tu kita tengok Nabi Muhammad buat satu benda, dia tak royak benda tu saja betul. Pakaian, makanan. Ni ada orang tu semua hok Nabi makan saja betul. Hok Nabi tak makan tu tak betul lah aku. Berat. Komuniti, karu. Peta, karu. Goni, karu. Nabi tak makan belakang. Hok Nabi makan saja betul. Tak betul yo. Kau dah makan cek. Nabi Muhammad bukan mari nak tunjuk makanan. Makanan tu logik dia mau makan molek-molek. Tak ada masalah ke apa. Cakap Nabi nak tunjuk semua jenis makanan. Hari ni makanan Malaysia, esok makanan Amerika. Esok nak suruh nak buat halal belakang. Ingat Nabi tak buat semua benda haram. Dalam hidup dia tu Nabi tak buat semua benda haram yang dibuat oleh semua manusia di dunia. Nabi tak buat. Tak suruh karuk lah dia mau kecek ngajar ke apa dia. Nabi duduk dengan bangsa Arab, dia duduk cara bagi Arab. Dia royak dah hasa makan bagi molek, akan pakai-pakai molek, rangan molek, beres. Ni ada orang tak boleh terima, bak perubatan lah, bak goni, bak apa dia. Jumuk demo, jumuk demo. Demo bukan ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi kata suruh pakai dengan pakai yang setepat ke apa dia. Orang tu panggil Josh. Josh sangat. Ada orang tu Josh. Joh pelajar. Tak tu juga. Jadi, katak gendai ni budaya Arab juga. Pak kita budaya kita lain lagi. Pak kita joget lambuk. Retina saja joget lambuk. Orang jatuh joget lambuk. Bocik-bocik kat. Cabut serbaik beruk-beruk-beruk. Joget lambuk. Macam-macam. Silat tari. Pak dia tak boleh. Perkataan ini telah dibantahi oleh As-Subki. Oh, ni mazhab Syafi'i As-Subki. Al-Imam Al-Baihaqi. Baihaqi ni Syafi'i juga tak silap. Perkataan ini hok kata tino saja ni dibantahi, tak setuju oleh Imam As-Subki di dalam gambar dia Halabiyah. Dengan bahawa jumhur ulama mereka tidak memfarakkan, membezakan di antara laki-laki dan perempuan. Kalau bak kata gendai, laki-laki boleh, perempuan boleh. Kata Subki, maka memfarak oleh Al-Hulaimi. Imam Al-Hulaimi kata, tak, tina lain, jatah lain. Antara keduanya itu adalah dhaif, pendapat ini lemah. Dan asalnya itu istirak, berkongsi. Berkongsi hukum di antara laki-laki dan perempuan pada ahkam dia, hukum dia. Melainkan bagi yang waris oleh syarak padanya dengan firqah, dengan perbezaan. Lagi mana dalam nah tu tak sebut laki-laki ke perempuan, maka makna dia umum. Laki-laki boleh buat, perempuan boleh buat. Kecuali ada nas ayat Quran kata hak ni ko adik oni. Dan di sini tiada wari ia, tiada wari ia, ia firqah tu. Tidak datang kata pendapat nas kata boleh beza, tak ada. Kata Imamul Ghazali, baca dua, Ghazali boleh baca, Ghazali baca. Sa'du boleh, asyik Sa'du boleh.

hubak para. Ne, lima perkara hok kita make hubak para ni bek ngapo salah. Neh peminat. Ha, salah lagu mano tu. Deh. Lima perkara kita make hubak para tak kena. Deh. Yang pertama ni make hubak para banyak keun kuam jampen. Neh. Kita make hubak para wape uti tak ada duk di omo. Deh. Tapi kita makan hubat para tu kena tengok berakai kita deh. Nam nak dua kita tahu mana kita kena makan tahu tu. Deh peminat deh. Ha, lagu mana. Deh peminat. Tubuh badan kita ho maksum dengan hubat para. Deh 10 sampai 15 miligram. To nam nak tua tu sekilo. Deh peminat deh. Ha, hubat para kanan hok 325 miligram tu orang hok berat 22 sampai 33 kilo makan hubat para sute. Orang hok berat 33 sampai 44 kilo makan hubat para sute setengah. Deh. Orang hok berat 44 kilo nak gi. Deh peminat deh. Makan hubat para 2 ute. Hok ni hok kanan 325 miligram. Deh. Lepas tu kita mai tengok hok kanan 500 miligram. Hok ubat para 500 miligram. Ni nah. Orang hok berat 34 sampai 50 kilo makan ubat para sute. Orang hok berat 50 sampai 67 kilo makan ubat para sute setengah. Makan jangan duk lebih pada 5 kali sehari. Deh. Orang hok berat 50 ni pula. 67 deh mina. 67 kilo makan ubat para 2 uti. Jangan duk lebih 4 kali sehari. Doi ruam sehari tu kita jangan duk makan lebih pada 4000 miligram sehari. Deh makan ubat para setamon ni. Keun kuam jampen. You know what we do, tubuh pada kita ni ada akan dia boleh. Dah peminat. Lepas tu, yang kedua ni makan ubat para ni dalam masa hok dekat. Dah supaya kita makan pukul 7, pukul 8, makan pulak. Jangan je baik tu. Dah, tak boleh buat baik tu. Ubat para kena makan 4 je sampai 4 je. Dah, masa tu. Masa 4 je sampai 4 je. Makan sekali. Dah peminat dah. Raya wala. Pahan pai piang. 2-3 chumong tu. Jangan duk makan. Dah peminat. Tak capeng. Kita kena makan. Lepas nasi. Dah hubat parah. Nama tu hubat parah. Sakit palo. Ya ke puat tu nah. Kita makan. Selalu pun tak apa juga. Tak kena lepas makan nasi. Pie kita ada berasa atau sakit kepala, kita ada rasa demih, neh, kita makan selalu. Patu yang ketiga, makan ubat para tito kanan kan pai. Tito kanan kan pai. Banyak orang okay, dan nak raksa akan kaiwat. Di kita di rumah. Dah peminat makan ubat para untuk apa? Untuk we akan tu yo lot deh sakit kepala kita makan ubat para yo lot deh lot akan buat. Lepas tu lot kai di. Dah peminat kita tak boleh makan ubat para ni titokkan hawan. Deh jangan duk makan turuk 5 hari. Kalau 5 hari tu lepas pergi lepas tu ada rasa sakit kepala lagi, ada demam lagi. Deh. Tapi lepas ada ubat habis rit tu kita kena duk pergi cari bomo. Deh wi bomo tu turut wi ni cai. Dia kata hati nyakit gapo. Deh. Ada lagi dua deh peminat dua ni kita hubung sisi yang ketiga, sisi yang terakhir. Deh. Lepas tu ada kokon rawang. Dia kena beringat biar kita makan ubat parah. Dia peminat kita berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu klip mari sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus.

Masuk lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Changi Music Plus deh pemenang. Hari ni ada cara-cara makan ubat parah deh, boleh tahu dah deh makan ubat parah berat tahu mana makan banyak mana deh pemenang. Lepas tu kita mari hubung pula deh yang keempat deh pemenang. Orang yang menyakit jadi roktap roktai, kita kena duk pergi periksa periksa bomo dulu deh belum kita nak makan ubat parah. Deh, walaupun ubat parah ada apa jadi ya ke pulut kai deh pemina tapi ya parah setamon ni ya ada pun kangking juga deh pun kangking dengan orang menyakit ruk tak tai boleh juga deh pemina deh kena duk make ubat parah setamon ni yo nono tamo deh tamo apa tamo okat ho jadi pawak tak benpit boleh pemina. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni jangan duk makan ubat parah deh. Lagu mana? Eh, bahasa demai weh. Hari ni bahasa nak demai weh. Kita makan selalu jangan duk abik tu peminat dak waikon deh. Makan ubat parah dak waikon. Ha, kita makan ubat belong. Bahasa nak demai weh, makan belong deh. Bahasa sejuk-sejuk panah-panah, makan ubat belong. Tak boleh ubat abik tu peminat deh. Ubat parah yo ada jadi hubak ho make deh piye kita ado akan tahunan deh peminat deh. Kalau tak ado akan jangan dok make deh. Berasa sakit kepala kita make, jangan dok make kata bahasa nak demi weh make tak leh buat betu peminat deh. Tu dia atau buat kicekam. Ya, buat kita kamu bahaya pada jadi deme, jadi kaiwat. Deh, seng pen kwam pit pokati. Deh, kwam kit tip pit. Nah, ho ning jangan hidup makai hubat para belong deh, belong nak jadi. Batu nak deme weh, ah makai tak lewat betul deh peminat deh. Batu kau kuat rawang deh, kita mai tengok kau kuat rawang nak dapatan para setaman. Kalau kita makan ubat lut kai deh, atau kai yo tak lut pada 3 bulan dale budak dale orang tua ataupun kita ada akan buat deh, akan buat dale budak tu tak ada tak ada bantau deh dale masa 5 hari patu akan buat ho orang tua tak ada kurang sikit dalam masa puluh lagi kita kena nak pergi temu bomo deh. We bomo tu pesak atau kita jadi menyakit gapo kedok deh pemina atau kita kena dok beringat deh, beringat apakah make ubat para dengan ubat lain deh ho ada ya para setamon pen supako gapo te ya klai klam nua deh yo ada son pesom. ระหว่างยาพาราดึงาออเฟนาทรีนเนี่ยตัวปีเอกิโตตาโกเด้ตาโกฮุบะตัวกิโตต้องนอตาโกตะปะคือคืนเด้วีเลปะพัดโดแสงเด้ยังยินดุกันนอแสงเด้เป็นแบบตัวความร้อนเด้ตัวหกปติงกะลียังยินดุwi budak tu siapa ambil ubat deh peminat kena duk tak tinggi pada budak deh peminat ni kau kuan rawang. Lepas tu lima kago dengan ubat parah deh peminat tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh. Silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duk dengar. Lepas tu klik mari dengar sok mon anak male dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 male dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24J. Lepas tu kerabun minta huno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pio dengan masa ni di jam ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan malam hak pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kau bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat tidur we cukup. Lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawan gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tunggu pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana ni. Kalau tak stay we tidur abang ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hai banyak dah. Inilah dia jauh ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi ke pemenang ambil gi abang ni sipek gi siap lah we kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemenang. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duduk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Wow, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh peminat. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Apula dia kata kalau kita nak wi makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada faedah. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni tak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa ni, molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, marilah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi, persen-persen ni. Pun nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jago-jago makin ni, jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sep-sep mana lah. Selamat berlaku weh Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah Radio Bahasa Melayu tepat 24 Z. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di cermon ni minta maaf belaka. Yo, jago-jago kesihatan belaka. Di cermon ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.

Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti."

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.
1: Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin.
0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idhan laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalik wa awrathnaha bani Israil.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyrikin.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu aslaman fanadallu laha akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man ata Allah biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: Wa junudu iblis ajma'un.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.

0: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati."
1: Qala Rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
0: جَبَّارِينَ. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabuhu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hauna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Qur'an ini.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hat.
5: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
6: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
5: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
7: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
8: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكه المقربين في عافيه يا ارحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadikas salihin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini wa a'tina mahabbataka wa rahmataka wa maghfirataka wa 'inayataka. Amin amin summa amma ba'd. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, rakan-rakan, sahabat, sidang penuntung, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurulillah, sama-sama kita puji Allah. Mailah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih lagi panjangkan umur, dibagi sehat wal afiah, kelapangan masa, dapat lagi dapat bertatap mata, bersuara muka bersama lagi di dalam tazkirah di masa pagi ni, tazkirah duha. InsyaAllah, semoga-moga apa yang diusahakan oleh kita, sama ada solat, zikrullah, salawat banyak, dan segala kebaikan-kebajikan amalan, harapan bahawa Allah menjadikan sebagai suatu amal yang baik, amal yang soleh, dicatat di dalam buku-buku catat amal yang akan memudahkan urusan kita, mudahkan kerja, sama ada di dunia yang sama taruh, apatah kerja kita yang kekal selama-lamanya di akhirat sana, dengan makna mudah soal muka nakir atau bakit di sana tentang dengar hisab, tetap dengar timbal amal, atau banyak lagi kita akan menghadapi dengan soalnya ataupun perkara yang kita menghadapi banyak lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selamat dari semua benda yang kita sebut tadi. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada duduk bersama dengan kita ni, ikut melalui mana-mana daripada tiga jalan, sama ada di dalam fanpage, dalam YouTube, dalam TikTok, Soro Molek Kedok ni, Soro Jelah Kedok dan Molek Kedok, InsyaAllah mudah-mudahan Soro Molek Soro Jelah berlaku tu, takut Soro dok onak, Soro sedap Soro sedap. Baik, Soro Jelah berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Islam wal Muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita penawar bagi hati hari ni. Jadi mana ada kitab penawar bagi hati, boleh kita buka kitab di muka 77 tu. Ha dah, 77. Katanya tuan pengarang rahimahullahu taala di muka 77. Baris lebih kurang bila daripada bawah naik ke atas baris yang ketujuh. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Berperang ni kita panggil melawai, itulah. Melawai perasa itu panggil berperang. Maka sentiasa, boleh baca pula. Kalau sentiasa ni, masa kita mudah-mudahan bahaya, sokmo-sokmo lah. Kalau sekali-sekala, dia panggil senantiasa. Sekali-sekala ni, tekoh-tekoh, dia panggil. Tekoh-tekoh rajin, buat. Kau malah tak lah. Lepas tu banyak orang mana di antara rajin dengan malah. Banyak malah lah. Itu panggil tekuk-tekuk. Ataupun sekali-sekala. Bila sebut senantiasa, senayu kita sokmo-sokmo. Dalam bahasa Arab, orang panggil istiqarah. Jadi kita duk belajar lagi bersakut paut berkenaan dengan bak sabar. Sabar ni pun duk yak sokmo tu lah. Kata yang sangat mudah sebut. Ringan di atas sebutan, tapi berat sangat untuk nak melakukan amal. Untuk kita nak praktik, panggil. Nak buat. Royak kat orang boleh lah kau. Sabar lah, nak buat lah man. No, ada tu. Boleh kita royak kat orang. Apa? Tak kena lagi atas diri. Bila kena atas diri, berlunjur terik juga. Macam mana orang ni sedap sangat royak kat orang. Aku baru tahu, baru rasa. sabar. Menahan, bahasa Arab, sabrun, bahasa Melayu kita, menahan. So, saya panggil otun, ot, ok. Kalau biasanya bahasa mengamuk, dia mengamuk. Kalau biasanya tepik jerit, sasah tepik jerit sikit-sikit, boleh, biasa. Yalah. Nah, jadi, maka sabar dia ada baginya tiga pakat. Ada hak tinggi, pada oyak pah mari itulah. Pakat hak lebih tinggi ialah kuat. Ialah hati dia boleh menguasai akal dia tu. Boleh tahan, boleh ok kita panggil. Nah, yang kedua kita dengar pah mari dah, ia dah masuk dalam sobang mula lagi dah. Turut berlaku. Akal untuk buat alasan lah. Ada akal, tapi akal itu bukan untuk nak bersokongkan untuk dia tahak. Dapat ni siapa tahak sobat yang tinggi. Yang mau akal tu untuk wakwi pelepah. Kita ni gini. Tak ada sokong langsung untuk kebaikan dan kebajikan. Sokong untuk nak pelepah, ukut, nak ikut nafsu dia. Itu pangkat yang kedua yang kita dengar barang dulu. Kamar dia kita akan sambung pagi ni pangkat yang ketiga. Pangkat yang ketiga ni, lagu mana? Pangkat yang pertengahan. Daklah tinggi seti mana pangkat pertama. Daklah rendah seti mana pangkat yang kedua. Balas mana? Pangkat yang ketiga yang tengahan ni bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Perai perasaan hati. Orang kita duk lawan pun nak kata apa, nak kata apa. Tengok lah, benda hak mana tu. Kalau hak baik, tak boleh kena nak. Kalau hak baik ni. Kalau hak tak baik, kalau hak tak comel, kalau hak deraka pada Allah, tu kena tak ambuh kat tu. Nah, kena tak ambuh kat tu. Jangan dia buat. Moga berkata, perkara tu, perkara yang menyebabkan kita ni terjerumuh, masuk di dalam kebinasaan. Maka sabar kita menghadapi maksiat. Suku pula. Sabar ta'at. Sabar ketika diuji dengan bala. Semua itu berhajat kepada kena duduk belawai. Belawai, okay? Hati tu maksudnya. Maksud hati kita tu lah. Ini. Jadi pangkat yang ketiga ni, hak tengah ni bahawa tiada lemah. Ada umur benda ni. Nah, pagi ni kita berapa kali duk, oh, malah weh, baca Quran, hak seumur-seumur duk. Boleh baca ratik duk, ratik tu. Rajin dengan malah tu, banyak oleh malah. Tapi duk lawan juga. Ni. Dan berlawan ni itu senantiasa, seumur-seumur. Ya. Maka sentiasa yang membakit akan agama melawai akan yang membakitkan hawa nafsu. Makna hak hajak kita pergi buat baik pun ada. Hak hajak kita buat jahat pun ada. Hak baik orang panggil ilham. Capok ke yang baik masuk di dalam diri kita dari malaikat. Hak tak baik hati kita mari ke tu. Ya ada hak tak baik pun. Itu panggil was-was daripada syaitan. Syaitan kata, amuh bukan semua. Amuh sekali-sekali lo ya. Loh, kita taubat boleh lepas dah ni. Kita kata astagfirullah. Tuhannya apung tu. Tuhan ma'ah tu. Nah. Dia pandai. Iblis setan ni supaya kita ni jatuh di dalam dosa. Deraka pada Allah. Dia pusing juga. Pisah juga nak biar di deraka. Di situ akal kita setara mana. Kalau akal kita disalup dengan ilmu agama. Lagi pula ada hati kita kekuatan takwa. Sini dia boleh ok. Jadi maka senantiasa yang membangkitkan akan agama melawai akan yang membangkitkan hawa nafsu. Duk lawai hakmu dalam diri kita ni. Ia ada dua pasuk ke. Hak dalam diri nafsu akan. Dah, hak dua daripada diri kita kita panggil syaitan dan malaikat. Ini hak duk wikomu ni. Hak duk wikomu luar. Malaikat yang wikomu hak baik. Buat bah, kita ngaji ke tu amal sunat, buat banyak hak sunat. Bacalah Quran. Kes patah satu huruf kita baca Quran tu hai beri pahala 10 kebajikan. Komu hak luar, malaikat yang hak baik kamu. Setek ya nak ajak, ya ajak nak suat hak buat jahat. Setek kejak dia. Ya kata mu su, bukan sok mu su. Lama-lama kali ya su. Allah, kita kan muda lagi ke su. Bukan su buat kita ni, nak su. Pok su buat teh panggil. Nah, setan ni. Dia cocok nak su. Budak lagi. Nanti kita tua umur 70, tak tahu bak lah. kita taubat, kita wa'amal, istighfar, terjaga malam, banyak puasa. Apa tu? Tuhan wa'ah, Tuhan apa tu? Kaya Allah itu maha pengampun. Oh. Anda kata, ya ngaji, ya, ambuk, ya ilmu banyak kata ni. Allah Ta'ala beri dia banyak ilmu, banyak ilmu. Okay. Malaikat duk belajar dia. Apa kita ni, ya keling ujung atau apa kita ni. Buat kuek gitu, ya. Nah, ngokoh hari. Anak. Ha, jadi kerja setan tu lah yang beri kamu hok sedak-sedak aja supaya kita ni masuk di dalam hamba yang derhaka. Ha, gitu. Tetapi terkadang benda yang menyeru kepada agama. Ha, nah. Moga hati kita pun molek gok. Ada gok duk belajar, duk berdengar. Semangat gok pada jalan agama. Oh, rajin weh sehari dua ni. Nampak bunyi duk baca Quran, nampak ada sok mawah sebah tangan ngaji kilik kita. Oh, ju. Maya hok momo oh napa dok kilik jadah ge sejik oh camai. Ha tu kadang-kadangnya. Terkadang ni tu. Orang okay, hak kita ni lah kita ni. Dah. Yang membakit kepada menyeru agama benar. Ha benar. Ha kadang-kadangnya. Jadi juh kita panggil jadi juh. Mano? Dan iaitu iaitu hak kata yang menyeru kepada agama tu kena pada akal pada ketika itu hasil oleh sabar ni. Ya bagi ni ni kalau turut malah ni kita ni. Tak kata demo ngaji kita hak baca kita oh malah weh. Tak sedap rasa ni tidur ha. Sorga-sorga apa bunyi lain dah tu. Satu tu. Mu semua hidung tu. Tidur dah lagi. Cik awak ni kepala tu. Lagi soal tu soal ni benarnya. Tidur ha. Kata tu. Ini kata, tak boleh. Tak boleh. Ha? Kita start tak bodoh. Boleh setengah je, pada tak ada langsung. Ha, malaikat dah. Hidup mari gitu. Dah ada diri kita ni. Berasa, eh, suara tak dengar. Bukan mari duduk bisik di dengar. Tak, hati-hati. Bisikkan tu dari hati. Oh, mari. Ha, eh. Mari apa? Mari semua. Di dalam diri kita duduk. Baik tak baik. Baik tak baik. Rajin malah. Ha, sungguh dengar lemuh. Duk bagi gitulah. Itu dah ingat ni kita. Kita buat keputusan setara mana. Berok kita turut. Hak ion. Hak setan ni. Hak daksu ni. Oh Allah. Tak masuk kita di dalam orang sabar. Gung kita lawan juga. Kacil juga. Bikah bangun juga. Teban juga. Alhamdulillah. Ha, sabar. Ha, nah, di atas sini. Terkadangnya benih hak pada seru pada agama iaitu akal pada ketika itu hasil sabar. Akal kita fikir ni pala ni kebajikan ni kelebihan ni ke ada rejak di sisi Tuhan ha, dapat sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan ha. Tentera syaitan ni kena mana ni? Dan iaitu iaitu tentera syaitan tu kena kepada keinginan. Keinginan nafsu. Nafsu ha, ada pada diri kita ni. Nafsu. Nabi kata nafsu kallati. Nafsu yang ada pada diri kamu. Baina jambai. Di antara dua hati ni. Di dalam diri kita ni. Dalam dada kita. Nah. Ya nafsu ni bukan semua jahat belakang. Ada yang baik. Ya ada nama nafsu ni. Nama yang tak pakai su. Nama nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsah la ammaratun bisu. Nafsu ni tak pakai su ni. Duduk di dalam diri kita, duk ajak nak buat, duk baik semua. Ha, jadi dia minat kepada derhaka, pada dosa, pada perkara yang Allah merka, ha, you know tu. Ni namanya nafsu amarah. Kalau duduk dengan dia ni, tak ada untung, tak ada baik. Duk dalam nak pisah buat dosa, buat jahat semua. Nafsu ni. Ada dalam diri kita, sawak apa, tak sawak tak lah. Ada lelaku. Ada lelaku, tak ada belakang. Cuma kita sedang, tak sedar, ada rumah ni. Tak kira lah ayah hajak buat jahat. Tidak mesti hajak zina. Asal kata berkara hak buat ataupun kata ataupun kita menitah dalam hati itu jadi dosa. Ha, kau perasa eh hak hajak tu panggil nafsu amarah. Ha, nak. Nafsu ni. Ada berlaku tu. Hewi berlaku sikit sekarang. Sikit-sikit. Okay. Cuma bagi setengah-setengah khabar. Oh jahat juga aku. Astagfirullah. Ha. Bagi setengah-setengah dah abah. Awak tak tahu gitu. Mudah kena aku. Ha, dia berasa kena. Ada. Tu nafsu yang tak pakai suk nama amarah. Lepas tu kalau dia duk berdengar katik, belajar katik, dengar nasihat banyak juga. Lah, di dalam hidup dia tu hari kan, minggu kan. Tidak leha dengan nasihat, adalah nasihat hak jadi sentuh. Hak rasa, oh ya Allah dah. Berat aku. Buah-buah tu. Kalau mari tidak ada diri dia berasa, eh Allah teruklah aku beratnya. Jahat dah, dosa dah aku. Nama nafsu apa tu? Namanya lawam. Laum. Laum ni bahasa kita menceloh, menceloh, menceloh. Mana? Tamnik titian. Bukan titian, titian. Mana dia marah? Marah pasal apa? Dia tek siapa tu? Tek diri sendiri. Ya, aku berah sungguh. Alah, pahit tu. Eh, huduh dah. Perangah huduh Allah. Dia kata ke diri sendiri. Dia tak kata ke orang. Nah, ada tak kita rasa mana kita berasa kita ni tak baik? Ya, dah tu. Ada kita berasa diri kita ni jahat, banyak dah olah, banyak dosa, banyak deraka, banyak tak pakainya aku. Yalah. Walik tu. Comel-comel. Dah semua duk berasa orang lain dah olah. Alih gay, tak pakai. Orang-orang. Ada kena atas diri dia. Itu amarah lah gitu. Kalinya mari ikut buah-buah dari diri dah ni, mulut dah atas oleh hati. Mari. Aku. Ya. Tak pakai juga. Oh, malah aku ni. Okey tu. Mana hingga lah pada amarah tu. Kerana amarah tu tak ada pakai rasa lah. Bom. Allah kau nak mata tu. Allah kau nak pakai mata. Nah. Tinggi sikit namanya lawamah. Laum bahasa kita menceloh, menceloh. Tapi celoh siapa? Celoh diri sendiri. Kalau ada dari kita, alhamdulillah makna kita ni lebih dah daripada amarah tadi. Dan dia pangkat yang tiga namanya nafsu mulhimah. Mulhimah ni ambil daripada kata ilham. Ilham bahasa Melayu kita ni capok, capok. Nah, capok masuk di dada hati. Maksudnya di dalam diri kita ni berasa Allah rasa nak buat baik, rasa nak cokok rasa nak maya sunnah. Hati kita banyak berasa nak buat baik berbanding dengan nak buat jahat. Tapi berasa saja lah, bukan boleh buat semua. Seolah kata kalau masuk di dalam diri kita berasa nak buat baik 10 kali. Nak maya sunnah, nak taubat, nak cokok nak zikir, nak istighfar, nak sedekah. Nak tolong orang, nak baik dengan anak yatim, nak baik dengan ibu bapa, nak baik dengan jiran. 10 perkara tu perkara hak baik belaka, duk berasa oleh diri. Tapi hak boleh buat 3 ya, bukan boleh buat semua. Ada ada boleh buat belaka, cuma berasa aja. Tak apa dah. Ada dak diri kita lagi ni berasa, berasa weh, nak cakap berasa weh, nak sedekah berasa weh, nak itu apa ni, nak buat baik dengan ibu bapa, berasa nak hubung silaturahim. Ada tak? Ada, alhamdulillah. Orang panggil nafsu lagu tu mulhimah. Capok ke dari malaikat masuk di dalam diri kita nak buat baik, nak buat baik. Tapi bukan semua boleh buat. Ada tekah boleh buat, ada tak boleh nak buat. Alhamdulillah. Lebih baik daripada capok nak buat jahat kamu. Tu tiga aku tu. Nafsu tiga ni. Orang lapis bawah orang panggil. Kalau orang ngaji kalau Arab, orang panggil ibtidai. Ibtidai, makna kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Nah, dah masuk lagi mutawassit. Mutawassit, kalau naik ke pertengahan, kalau ke atas, ambil mula mana? Mula pada nafsu yang keempat, namanya nafsul mutmainnah. Ini kemahalah. Dah, ini okey lah ini. Kalau dorang yang boleh bersapa tahap nafsu mutmainnah, orang ni Allah Ta'ala ajak masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ajak masuk syurga weh. Marilah weh nafsu-nafsu mutmainnah. Nafsu-nafsu mutmainnah. Nah, masuklah di dalam hamba-hambaku dan masuklah di dalam syurgaku. Allah tawar masuk syurga. Nah, Tuhan tawar masuk. Tapi nak boleh sampai tahap nafsu mutmainnah, nak istiqamah. Bukan sekadar berasa nak buat baik, tak bahkan boleh buat. Bukan sekadar boleh buat, tak bahkan tetap di atas perbuatan itu dengan secara berterusan. Okey, boh carak tak lah. Boh carak lah ke mana? Oh, tukar yang rajin lah. Apa duk tahjadah dak gi kano gawah ewah sebah duk tahjadah dak cek orang dak cara parah nak masuk japo dah orang tegur ke apa nama dak dah no no ha ada apa tu berauk masa dia lucu wah sebah, ha tu tak ada apa, ikut ni hadak ni sodok berlaku, ha tak jadi ke tu, tu orang panggil boh carok, eh tidak ada istiqamah lagu tu, Tuhan tak nak lagu tu, Allah nak belalah sikit pun tapi sok mau nah, ahabbul a'malu ilallahi adwamuha, sekasih-kasih amal di sisi Allah, Allah kenai Tuhan kenai ialah amal sok mau sok mau tu adwamuha wa in qalla, belah ada banyak pun tapi nak sok mau apa tu, kalau banyak patu sok mau lebih lah, jangan ambil atas kata eh sok mau patu buat sikit tu. Ah, kawai buat sok mau belah sikit pun faham apa dah buat banyak oh. Sok mau tak apa dah belah sikit pun ambil banyak lagi tambah lagi lebih ada tu lagi tak ha. Ah, ni jadi sobat atau pakat yang ketiga ni hidup main belawai gitu kokoh benelik dia alhamdulillah. Ada-ada sebeng kena tumbuk. Halo oleh dia. Ah, nampak duk suku. Ada gitu kan. Kita kena duk belawai-belawai. Kita ni boleh duk pangkat yang kedua ni. Tak apa dah. Pangkat pertama ni payah, bay. Ah, payah. Ah, nak boleh duk pangkat pertama ni. Ini sobat, sokmoh. Tapi kalau boleh duk, boleh. Okey. Nah, boleh. Comel. Ha? Usaha boleh. Duk boleh duk pangkat pertama ni. Kuat. Balik seru kepada kebaikan. Allah seru kepada kejahatan dak nitah, kalau nitah pun dia boleh sekak mula gitu. Ha, boleh sekak mula tak boleh masuk mula dari hidupnya. Ini. Ada pun hak pekat yang ketiga ni dak wahai gitu. Hari-hari kena dia apa ni? Hari-hari dak ah dak lagi gini. Kenapa weh? Allah malah. Ha, malah. Gitu lah. Ya terkadangnya benih hak pada menjeru pada agama. Akal kita. Itulah. Nah. Kata pergi, ha, sobat sikit, ok, ha, dengar dah. Boleh 15 minit apa dah, ha, dengar itu orang ngajar. Nah, ha, sobat. Ada-ada, malah, eh. Nak-nak kali masuk. Kena ngepek umur tu. Kena ngepek, kena suruh tu, suruh ni. Oh. Kita langsung nak dengar semua lah ni. Tengok sikit suruh share, tengok sikit suruh tu, suruh ni. Lepas tu duk mutik kerok tu lah ni. Oh, Allah, ada tu. Ha, nak, satu kan ni? Ya, tu baik, eh. Allah, boleh tu. Itulah duk jadi gitu. Hmm. Dan pada ketika itu telah luput oleh sobat bila tu. Bila benar pada apa nama balik pihak tentera syaitan iaitu keinginan nafsu hak seru kepada kejahatan itulah. Kalau benar balik tu makna gi ikut balik hawa nafsu turut tentera syaitan maka orang ni dibila kata tak ada kesabaran. Ada. Sobat apa tu? Sobat ketika menghadapi dengan maksiat ataupun to'a ia tak boleh buat to'a hak wajib lah ni dok yak ni ha, hak sunat ni rugi hak wajib ni dosa ha, ia tak maya hak wajib tak puasa hak wajib tak keluar zakat hak wajib insya katalah hati saya nak keluar zakat dia tak sabar dia turut hak setel atas sahwi ha. Mungkin baik nak kerja banyak kerja letih-letih orang yang nak beri duit dia nak kosi sikit hawa ni abang kena beri duit dia. Tak pasal-pasal. Sabri. Tak beri. Dia kata perkara tu yang dia wajib kena beri. Ha, masa tu dia halah. Mengalah bagi tentera syaitan. Turut keinginan nafsu. Maka orang tu telah luput oleh sabar. Dia masuk di dada orang sabar. Dan orang yang ada pada ining pangkat. Masuk-masuk di dalam puak-puak yang bersungguh-sungguh. Masuk di dalam puak yang bersungguh. Ha, tak apa dah kita masuk di dalam orang bersungguh. Bersungguh-sungguh melawan ni. Nah, lalah ada hari kita rebah, ada hari kita bangun, ada hari kita Allah, ada hari kita benih. Duk main gitu lah. Nah, dan kita pula ada pangkat-pangkat biasa. Bukan Nabi, bukan Rasul lah. Bukanlah orang-orang hebat. Tapi kita boleh jadi orang hebat. Hebat maksud sini bukan siapa sahak jadi Nabi Rasul. Nah, boleh jadi orang yang salihin. Tak apa dah. Salihin. Orang soleh. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Ha, tak apa dah. Bersungguh-sungguh. Manonyo dalil ni. Dan khalatu amalan saliha wa akhara syai'an asallahu ayyatuba alihim. Artinya yang mencapur oleh mereka itu akan amalan yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat. Ha, cuba. Kita ada gak buat jahat, ada gak buat silap, ada gak deraka. Buat baik, ada gak to'at, ada gak duk capur-capur gitu. Nah, ni bagi ni ni, boleh hadir ada berlaku dah gini ni. Tak baik pun ada, tak baik pun ada, tak pakar pun ada, tak pedah pun ada. Gitu lah tak? Gitu lah. Aku harap-harap daripada tak baik Tuhan terima taubat dengan sebab taubat lah. Tak baik Allah Ta'ala terima sebagai suatu amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat. Taubat mereka itu. Taubat orang yang ada capu saat itu. Yang baik, yang nak baik. Capu berlaku. Dan alamat bagi orang yang di dalam pekat ni mana tanda. Kita nak tahu kata kita ni duduk dia pekat yang kedua ke duduk ni. Mana ada tak tanda dia. Alamat dia ada tak? Tengok dia. Dan alamat bagi orang yang di dalam pekat ini makna pekat yang kedua tadi itulah. Kena duduk belawai, kena duduk. Dan mujahadah dengan perasaan. Kena duduk mujahadah dengan syaitan, dengan ganggu. Tak. Orang ini, pakat ini, tak cek mana alamatnya bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Mana? Iaitu keinginan yang tak. Ia boleh tinggal setengah-setengah. Benda-benda yang tak pakai, yang tak baik, yang tak molek, ia boleh tinggal setengah-setengah. Yang tak. Iaitu keinginan yang tak, yang sikit-sikit, yang tak lahana, yang tak ada goda mana. Ia boleh tinggal, ia boleh tahu. Dan lemah ia daripada keinginan kuat, ada juga yang oh, hati dia kena apa panggil. Benda dia ke benda ni benda tak boleh. Tak boleh dimaksud sini makna dosa ke deraka tu lah. Misal tak ingin benda ni, ni yang membawa kepada dosa, bawa kepada deraka. Tiba-tiba benda yang ingin saat ni tu, tak setara mana. Aku tinggal boleh. Ada benda dia. Ada-ada benda yang ingin, jadi kena dengan angin dia. Kena dengan perangai dia. Oh, tu payah nak tinggal tu. Payah nak tinggal. Kaya buat. Buat di sini bukan makna suruh. Ni nak tengok alamat. Gerti tak ni? Gerti lah. Nak tahu kita atau kita duduk di sobah pakat yang kedua ke duduk ni. Ha, tengok. Ada-ada. Kita buat dosa. Oh, tak setara mana. Oh, dia tak boleh tinggal. Oh, ni oh, siap lah. Oh, buat dosa. Tapi bukan suruh. Mana jatuh. Kira tu kita duduk pakat ni. Dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Ada-ada. Dia boleh tinggal tengok. Orang ni weh nampak tak ada mari ni. Nampak-nampak ni. Ay, jurul apa. Ada kaya yang berakhir sangat benda tu. Misal tu. Tak kira lah kita panggil ngupak ke, nyupoh ke, menyapung ke. Benda-benda yang berlalu kau berkata. Tak. Itu. Ada setengah-setengah dia boleh tinggal. Walaupun keinginan tu kuat lah. Dia berakhir sangat benda ni. Ay, boleh tinggal bila ni. Tak ada nampak buat mana lah ni. Misal kata. Dan lagi pula ada tiada pada setengah yang lain. Ada dia buat juga benda tu. Duk jadi gitu. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya. Ha ni kita nak ni. Betul lemah tu. Tukar-tukar kita. Oh, boleh tinggal. Alhamdulillah. Kita oh. Tak boleh tinggal. Buat juga. Allah. Berat aku. Ha duka cita. Duka cita makna kita sedih. Pada diri kita sendiri kacau teh. Dengar dah, belajar dah, tahu dah. Duk kacau nak gapo go, kacau duk buat lagi dosa. Dah umur banyak dah, okey. Mengaji ustaz tu kitab tu duk buat amal ni, Allah, tak bila nak tahu. Dah dak mari dalam hati kita gitu bila buat dosa. Anda dak kalau ada ana alhamdulillah bukan ana betul dosa tu, betul ada perasaan kita duka cita terhadap lemuh kita duk kacau buat dosa tu. Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak ada. Buat dosa ada hari, ada degi. Bahaya aku tu. Bimbang takut jadi biasa. Bila jadi biasa, Allah akan matikan hati buat dosa ada rasa rendah. Ini kita belajarlah usaha. Supaya dosa kita duk buat, bagaimana musuh buat, boleh tinggal lah. Hati kita mari berasa Allah lemahlah aku. Bila nak beraduh, bila nak tahu. Dah ada belajar dah dosa, okay? Allah berkah, okay? Tuhan marah ke benda ni? Kecek dengan diri lah. Kecek dengan diri. Dan berkekalan ia melawai akan hawa nafsunya. Kena duduk melawai semua dengan perasaan itu. Lawai hati lah ni. Dan memeranginya nafsu. Maka inilah perang yang besar, Hak Nabi kata, okay? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang amat besar. Perang apa? jihadun nafsu, lawa dengan perasaan nafsu yang ada di dalam diri kita ni. Kena duduk lawa semua. Hari ini ni, pangkat yang kedua ni. Kena duduk lawa, kena duduk jihad, kena duduk musuh orang panggil. Kena duduk musuh dalam hati kita ni. Pagi ni berapa kali dah duduk nitah nak buat tak baik, nak buat kata tak baik, nak sebut tak baik, nak niat dah, niat jahat dosa. Ada dah. Tapi hati kita lawa, lawa, lawa, boleh buai, boleh tinggal, boleh jauhi. Alhamdulillah. Pagi ni banyak mana dah nak tinggal benda-benda yang diwajibkan. Kalau ni wajib, kalau ni fardu, kalau tinggal dosa. Teruk hati malah nak buat. Ha? Teruk hati, segar berat tubuh. Tapi lawa, lawa, lawa, boleh bangun maya subuh yang wajib. Nah, tu. Yalah dah tu. Itu panggil berlawan. Itu panggil mujahadah. Jihad namanya. Mujahadah. Dan ketahui olehmu, kau baru masuk di muka 78 dah. Takut dia kata duk muka apa ni? Muka 78. Kau baru masuk. Ya, ya, terima kasih banyak-banyak yang masuk mari dan lagi share. Sehari dua ni ada masalah banyak sangat deh. Fanpage lah, orang lain tak ada apa. Dan di TikTok tak apa tak. Masalah jadi orang nak masuk tak boleh. Ada ramai doktor hari tanya. Bila masuk tu, dah jetak. Dah. Ada tak jadi gitu? Ada demo tak ada. Ceng terang. Dalam minggu lebih lah. Minggu lebih lah. Lalu tu, terima kasih lah bagi orang yang share tu. Kita tak saya minta tolong lah demo share. Malah dah. Bahkan terima kasih lah. Masa ada orang acak ada orang. Aku demo kata malah ya. Acak nak sebut. Maka terima kasih lah banyak-banyak. Kepada orang yang duk. Sapa lagi kepada orang yang. Kerana lah ni payuh lah ni nak share tak. Dia kata nak share tak boleh. Jadi gitu, jadi gini tak. Jetak pun ada macam-macam. Jadi terima kasih lah kepada setara-setara kita yang masuk. Mari belakang-belakang. Dan tak lupa like, komen, share. Like pun payuh dah ni. Like dah ni. Jadi tak naik kan tu. Nah, tu salah satu di antara sebab-sebab apa panggil. Nah, sebab-sebab cong kita ditutupkan deh. Cong kita ditutupkan. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Sorok jelah, jelah. Apa khabar ni? Baik, alhamdulillah. Pasal ada setengah-setengah tu supaya dengan kena jek atau masuk dalam cong atau jung tu bek luar kena jek. Tapi tak apalah. Kita usaha lah mana-mana pun. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Poklong Liverpool. Dari YouTube. Poklong Liverpool. Waalaikumsalam tu. Selamat pagi tu. Baik-baik. Selamat pagi pokobah tu. Ya, masuk mari. Share siapa katik lah kepada orang lain setengah. Terima kasih banyak-banyak masuk mari. Katanya Tuan Pengarih Rahimahullah Ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sahabat itu melekat pi ia akan segala masa. Kita nak pakai sobat ni, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari ni. Bukan maknanya aku boleh sobat dah barang, lepas tu boleh pakai tu sampai bila. Aku sobat dah boleh lepas, lepas tu sobat boleh lepas, boleh bergunung sampai bila-bila. Tak. Berhajat kepada sobat itu melekapi akan segala masa. Makna kena duduk akal umum. Ni tak? Kena duduk pakai seumur, kena duduk beringat umum, kena pasih umum. Kalau enjin kau kena pasih umum. Kalau kipas kau kena bong. Bukan atau pong. Kita buka kipas marah. Sejuk dah. Lepas tu pah ratuk tak kena buka. Sejuk sampai bila. Gitu tak? Dah. Nak buka mu. Pah ya, udara panas. Buka sikit. Buka sejuk. Pah ratuk. Panas pula. Duk main gitu. Jadi pola lalak. Kena duk perambak kamu lah. Maksudnya. Lalak eh. Dia mari cak. Kita shush. Bum, ya pergi. Bodoh setah, sayang. Mari pula, susu, pergi. Haa, gitu. Sobah pun gitu juga. Hajat kepadanya pada segala masa.

sehat, tak sah gapo semua hidung ni. Ha, duk songseng-songseng ni. Tak ada dah ni. Kecik pun jadi pondok. Tak ada nyawa. Nah, dah ketak hidung. Nyawa pun tak ada. Nak tarik nafas pun tak anjir. Ha, tak ada dah tu. Cik boleh kita nak pergi sehat supaya marai dulu lah. Sedak kita tarik nafas. Ha, tengok. Kalau turut nak su, turut keinginan ni nak tak? Tak sehat. Sakit gigi ke, sakit kepala ke. Perut pula. Tambuh, bang. Dah buat nama. Ha, ha, jadi sehat itu satu kuat, apa ni, satu benda jadi kena dengan nafsu, kena dengan keinginan. Selamat kita bagi ni. Ha, selamat. Amat ada selamat daripada balengnya, selamat daripada jatuh kena paku. Ha, selamat. Nak mana? Nak lah, kena tu. Kayu kita bagi ni. Alhamdulillah ada kena duk minta demo nak akan nasib bagi ni. Ada atau minta dua puluh ke, ada angka tiga hari dah. Ada. Eh, ada. Tengok dalam bank ada 400 ribu. Ni dah 15 ribu. Eh, dalam bank. Dalam break duit tu ada 400 ni 500. Ha, ada nak beritahu ke? Kayu lah tu. Ha, kayu. Dan megah. Oh, benda. Benda sedap aja ni sebut ni. Sehat, selamat, kayu, megah. Bila ada benda-benda tak ni, maka sangatlah hajatnya kepada sobatnya manusia. Hajatnya manusia kepada sobat bila takut guna sehat, deraka. Bila takut guna perkara selamat, berasa kita bangga, selebih. Nah, megah-megah ada, pergi buat hina ke orang. Buat mentor, buat nyanyo, zaling. Kaya-kaya ni, buat hina ke orang. Semua itu, perkara yang kadang-kadang orang panggil, melajukkan kita kepada kebinasaan. Aku sangatlah kepada, sangatlah ajak kepada sobat. Di sobat apa sobat bukan sini makna sobat sakit anu saja, sobat daripada melakukan perkara hak jadi derhaka kepada Allah. Itulah. Kerana jika tiada sobat, ia nasi yang melampau. Melampau ni panggil pelajuk dah. Berlebih-lebihan dan bersedak-sedak doa-doa. Dan mengikut keinginan maka jatuh dia di dalam kebinasaan. Dan sobat atas yang pertama ini lebih sukar, payah sikit. Buat apa? Ha, kerana modal ada. Ha, bila modal ada, ya payah lalu nak nak ingat tak? Payah nak ingat. Ha? Kalau orang tak ada modal di awal-awal, mudah nak ingat. Kita tengok orang yang susah-susah. Ha? Orang yang susah, tak ada reta. Nah, kecil, tak besar. Apa? Dia tak ada modal. Ya ada angin, ya ada angin. Atau lah ana mak, dah lah ikut dah mula. Kecek ko horok bunyi dah tekak ya. Ha, susah tu. Susah tu. Ha, sesoklah kita panggil mudah-mudah walaupun bunyi sakit sikit pun. Sesok tu. Ada dak orang ada kedai kopi lemah kecek sedap. Tengok duit tak ada sekah bu. Orang dak dengar mula dak laku mula kita. Kata pedia dak kecek besar tu. Anak koli dia motu. Oh. Orang nak dengar malah. Anak koli kerja duk kotik sekerak. Bukan nak hina ni. Hina pula. Contoh. Duit tak ada sekuk tu. Mutu pun. Pakai coli hot okay. Tengok mal. Dia tepuk meja. Kecik hatu rakik duit yuto. Tak ada yang tu. Pernah kata. Dah no. Aki kau ni. Menakai lah tu. Dah nak tengok nak koli orang tu. Kerja orang mutu tak ada duk basah dengar. Aku sedap dengar, tak pernah dengar kecil sedap sangat. Oh, begitu. Ya, tak ada apa. Tak ada modal. Ada kita tengok jari orang lagu tu. Mana susah juga kecil besar pandai-pandai nak temu. Hanya susah juga. Mokong, bucu. Duk kedah pun, nungah bucu nung. Tu pun dia mahu bayar beri. Nak duduk tengah tak boleh. Apa? Duit tak ada. Duduk tengah kena bayar orang kecil besar. Nah, duduk bucu ikut dia meroyak ke apa nanti. Ya, nah. Ya. Oh. Ya, baik. Itu. Oh, itu susah ni. Benda nak jaga kita sebenarnya susah ni. Habis tu orang susah bagi ni weh. Susah duk, tak susah duk cerita lah. Tak susah sedih. Tuhan nak jaga kita tu. Anak tu saya tahu kan. Kawi senang ada gitu dah kita. Kawi senang, kawi kaya, kawi mewah. Ada betul. Kacik lepas-lepas, kacik tak kira kat orang.
Alhamdulillah, selamat bagi sekali lagi kepada

0: Saudara-saudari, 300 orang lebih di dalam fanpage, 90 orang di dalam YouTube, 200 lebih di dalam TikTok. Selamat pagi semua. Besang. Besang atau cingkap, cingkap. Nah, gitulah kita kira pada golik dah. Kira pada golik. Okey? Ketika dia susah, ketika dia tak ada duit, rendah, ya. Nah, tapi bukan maknanya tiap-tiap orang kaya jahat belaka, jangan gitu. Oh, ni dia royak pada golik, deh. Pada golik. Orang ada getah, orang ada kemewahan. Ya, wasa terjamin. Hadis itu, ya, lepah. Wasa nak kata, wasa nak sebut, wasa nak kira, tak kira siapa dah. Eh, Nabi ni tidak, Nabi tak bimbang, ya. Nabi kata, aku tak bimbang sikit. Kalau umat aku hidup dalam derita, makan cukup, tak cukup. Kerja pagi baru boleh, makan petai. Kerja petai baru boleh, makan pagi. Aku tak susah hati ke apa. Tak bimbang sikit. Ha, tak bimbang sikit apa. Kalau umat aku hidup di dalam, susah lah, kata nak. Oh, paling ku bimbang takut Allah Ta'ala bukakan rezeki kepada umatku melipah ruah. Nah, bila Allah Ta'ala beri kekaya pada umat, banyak care juga nak jadi tahun. Melampau. Tahun ni, nah, lajuk. Dari kerana ada duit banyak tu lah, lah ni, yang bakat buat hidung habis. Dekat perkara itu dilaknat Allah tu, dengarlah kak-kak semua. Biarlah tu, biar di hidung kita meh pelepahnya, pelepahnya lah. Main kita tambah-tambah hidung jadi macam wak muluk lo ni gitu muluk. Main-main apa tu? Duit ada. Ah, okey 50. Kau wak hidung wak muluk. Ada 500 ribu kau. Awak kita pun tak kisah kau. Temu duk oya. Wak lah ni. Dulu kita tengok darah ya dulu. Eh, darah pok bakok je buat. Wak apa? Saleh akam apa ni? Wak hidung, wak muluk, wak dagu jadi tajam. Learning. Pai leo. Pailau, apa hantu hawi syakto. Nah, Allah Taala beri duit banyak sikit, sampai ke 500 ribu, 900 ribu, sejuta ada. Nah, nah bila ada sikit mula tengok oh, tu kak cai tengok cumi kan. Eh? Oh. Wak wit aje ki oleh lagu. Nah, hidung wi naik sikit. Ah, tu mulalah. Nah, baba gi Kauli, baba gi Taiwan, baba gi Hong Kong. Klik mari nampak pelik budak ni. Nampak baiklah hidung. Rupa-rupa yang dia buat ada. 400 ribu habis. Tak ada main. Muka duit puluh-puluh juta ada dalam bank. Nah, ha, tengok tu. Lain tak dulu? Ha, dulu lain. Dah ni lain dah. Apa tu? Saya beri sikit ya, tu. Allah tak ada beri sikit ke mewah. Tapi bukan semua duk yang ni. Bukan semua. Ada tak berlaku di dalam hal bukan semua? Ada tak berlaku dalam masyarakat kita ni? Oh, ada. Nah, ada ni. Ada. Nah. Apa takut kita tengok muka. Ya bila buat hak buat hak bukit ori eh, walaupun kena molek hidup ya, ya nampak lain. Ya nampak dok oi bang. Eh nampak pelik. Ya dia pelik dok. Ah tu ingat dah weh. Ingat dah. Syukurlah kepada nikmat Allah tu hawi yakni ya rupa kita tak apa. Syukur. Ah itu ah. Baik, ha, sekali lagi kepada saudara-saudari kita yang masuk bersama nak kita pagi ni nah insyaallah sorok molek deh tam camuk nok kau biasa tu buat hidung supaya dengan burung sindik makna apa tu bayah kata buat hidung supaya dengan burung sindik benar bayah macam waknya tahun lambat nak teng Allah mak kuat oh tu sang pasal kata kau susah ingat kau sungguh nah kita sehat dengan masa sakit. Naik mulut kita. Masa sehat ni ada anak bunyi sebut nama Tuhan. Bawa sakit bunyi Allah. Allah ya Allah. Ha bunyi cak sikit. Kau sakit bunyi dak ya Allah. Dah. Paklah. Ya Allah kau nak Allah eh. Paklah kau seni kau sehat kau sehat. Ya. Salam ayah waalaikumsalam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan?
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dalam jam jauh, ya mah dia ni apa nama aku? Sesentuh maknya kalau kita sebut sana. Ada deh. Kita pun tak tahu juga. Dia mau tanya apa hukum yang main buat gini apa hukum. Buat hidung, buat mulut, buat macam-macam ni lah. Tapi jawab dah, la'anallahul mutaghayyirat. Allah laknat. Laknat makna jauh dari rahmat orang yang mengubahkan ciptaan Allah. Nah, buat hidung ni lah. Ulama kata buat hidung, buat mulut, buat dagu, buat rupa. Allah laknat. Jauh dari rahmat. Kak ni kata kalau mati pun nak bawa pergi tak boleh tak? Itu kalau mati kena buat tubik dah. Buat tubik pun. Mana hak yang buat tu lah. Tengoklah kalau perkara ada pada tubuh dia tu ada harga, kena buat tubik. Kena buat tubik. Dah. Ada setengah kata kalau lah siapa ke jadi apa nama seksa mayat dak kena buat tubik ah. Mana kena belah, kena turih, kena hirih, tu tak lah. Bertanya dengan gitu. Nah, lebih lagi orang lelaki pergi buat rupa orang tino. Oh, na'udzubillah ni. Nah, dia pergi tambah dada, pergi naik berapa sisi, tak tahu. Lelaki, orang hati, dia pergi tambah dada. Buat hidung, buat mulut. Aruh amuk anjir pun orang tino. Nak tengok aduh-aduh, kita dah ingat orang tino lah. Rupa pun orang lelaki. Tu salah abah tu ada berlaku ni mati. Salah abah ke mana? Salah abah biar nak mani. Kalau adik-wadik demo tak apalah. Kalau orang luar suku sakat lagi mani. Dia orang lelaki tapi rupa wanita ada dengan dada. Supa dengan orang tina habis-habis. Orang tina yang buat orang tina. Siapa biar nak mani, orang yata nak mani, orang tina. Nak ambil orang tina mani, ada belalah. Ada ke mana so aku ni, payah ni. Jadi salah haboh. Ana. Jadi salah haboh lagu tu. Dengarlah bebe semua. Oh, hati kita ni adalah cenderung kepada nak jadi tino tu. Sabarlah. Sabar jangan jadi. Banyak orang eh. Orang lelaki oh yatelah itu ahlah sebut jadi pondeh itulah. Hati kita cenderung nak jadi orang tino. Aku nak jadi orang tino. Ku kena kok orang jatel. Sabar. Oh, demo tak apa, demo tak ada perasa. Kita tak ada perasa abang demo, tapi kita ada tak perasa yang lain kita kena sobar. Ada kau. Ada. Ya ingat kata dia ya kena teruk, kena sobar. Dok, kita kena sobar kau. Cuma Tuhan beri uji yang biasanya berbeza-beza. Orang ni Tuhan beri dia hati dia nak editino, nak buat tubuh badai dia editino, nak taruh rambut panjang, nak buh lecu, nak buh apa. Ya sobar atas benda tu, jangan buat kak, jangan buat abang, jangan buat. Orang lain misal tahu orang ni, dia tak ada perasaan nak jadi orang tino. Tapi dia perasaan dia nak buat benda lain. Benda jahat kot. Nak judi, nak curi, nak nipu. Dia sobat dengan benda tu. Dia buat alasan dia seorang. Oh, ano muka Tuhan buat habis hati kita. Rasa nak jadi tino. Kita dia kena turut lah. Faham orang lain boleh sobat tu. Misal tahu orang ano Tuhan habis aku ni. Jadi wasa nak judi, wasa nak curi, wasa nak nipu. Ya kena sobat kau. Sobat bay, jangan judi, jangan nipu, jangan curi. Tapi yang ambil wahnu lah. Kita tahu apa perasaan hati kita gini. Mai mi kuam dia wrong cry. Ya tak ada buat susah siapa dia. Susah kita nak ayat tu. Susah bila mati tu lah. Mati tu susah lah. Susah kena azab tu lah maksudnya. Tak jumpa syurga apabila weh. Orang-orang lelaki yang nak jadi orang tino tu lah. Lepas tu dia buat rupa, buat tubuh. Dia lah anak Allah. Tuhan lah anak. Jangan. Ada juga orang wanita nak jadi orang yatir. Tino nak jadi yatir. Ni kerak rambut. Supaya orang yatir. Pakai baju. Kecek. Oh, bakal nak tapak umur dia. Oh, macam boleh aku tapak lah. Walau hati Tino. Dia panggil Tom lah. Ha, Tom. Ada juga lagu tu. Ha, ni dengar lah. Berkat semua. Adik-adik semua. Kalau kita nak selamat lah ni. Duk oyak ni. Kalau kita ikut kahwin lah. Secara apa kahwin. Oh, tak ada apa lah. Moga royak-royak dah, sapa-sapa dah lah. Waktu atas kita lah nak pakar, tak usah pakar. Kalau kita rasa nak selamat, tak usah azab, ha, pakar lah. Sehari dua, ya, sobat. Nah, ha, sehari dua. Hamba taruh nak mati. Pada tu kita akan seni selama-lamanya. Hamba, kita nak turut lah ni. Kita nak turut nafsu kita lah ni. Dah, lah. Ikut secara mayah kita kubur masing-masing. Oh, lah, apa lah. Okey, kita nak pergi buat lah. Mana demo tak? Ha, royak je lah kita ni pun. Nah, apa? Ha, ni siapa dah tu? Asal ada setengah-setengah ya, ya, orang ngajar lah, duduk ngajar ke apa? Tak ada orang duduk beroyak, ha-ha gini. Masuk ke royakmu duduk mana? Gerai sungguh buat-buat wicang ni. Tu orang ngajar apa ke tak nanti nak wicang. Okay. Dia kata, lo ni furu mai mai apa? Mai nasihat lah, tak ada tegur lah masyarakat. Eh, mu ngaji ke tak? Ha, duduk kecek tu. Ha, nanti duduk wicang tu. Dia kata orang ngajar lah ni tak ada nasihat tetap dengan benda kaya, benda-benda masyarakat gini, orang gini-gini. Oleh ke orang lagu tu, orang dok ngaji. Kalau dia dengar, nah, dia dengar seorang dua tu, habis dia pokang. Masa dia dengar, duduk bak lain. Masa orang kecil bak lain, dia tak ada. Tapi dia nak potong terik. Jerak orang lah ni. Dia orang yang duduk sapa ni mujur lah, pakat akak duduk kecil tak. Oh, dah kenal juga bagi dia. Hak ni soalan daripada abang kita ni tanya gini. Ayah mai, kalau kita ni baloh dengan bini, baloh apa pula ni? Lepas ada baloh dok kecek lama. Tak dok kecek. Biber apa hari? Ke lagu mana? Ke... Oh, dia kata gini. Tak talak kat Mia May Queen. Nan dai kiwan. Rewa mai cer dai. Mai ker kiwan. Oh, kalau banuh-banuh dengan orang Tino. Apa hari kita ni boleh dok kecek, tak tegur lah maksudnya. Dalam Islam kita ni, masa kita ada masalah baloh biasalah. Kita ni ada nak surak, ada tekah marah, ada tekah punuh arung. Baloh. Bila baloh, kita kecek tak lepas ada baloh. Walik dok lah. Ya ada dok orang balah-balah. Ah, kecek mula, baik mula, naik duk tahribu mula. Dok. Anak hari panah hati. Nabi kata bila balah seorang saudara dengan saudara, masa sehari dua hari dia dok kecek, dok tegur, tak apa lagi dimaafkan. Tapi jangan lebih daripada tiga hari. Waktu saudara. Ada pun suami, isteri, tengoklah. Kalulah benda-benda kecil, taklah mana. Kecek selalulah. Mereka benda besar. Benda besar saat ni tengok pula. Salah siapa, salah siapa. Nah, tengok salah siapa. Orang tu salah, orang tu lah kena minta maaf dulu. Lelaki salah. Lelaki minta maaf tu. Dan jangan kita ingat kata bila kita jadi lelaki, kena oleh kita laku. Salah kita pun dah kena minta maaf kepada bini. Alih. Kita jadi lelaki ada kat tempat salah. Dan masa kita salah, jangan ego tinggi sangat. Minta maaf. Jomoh jaga minta maaf tu pandang-pandang lah. Maaf salah tu. Hanya tu apa dah. Dia ada kok. Orang panggil jalu dia ada. Nah, tak kena ngokong-ngokong-ngokong lagi. Nah, maaf dia tu. Salah-salah tu. Nah, gitu je ya, orang Tino ni. Nak dengar bawah-bawah gitu. Ya tak? Nah, jadi kalau tanya atau apa hari, tiga hari. Nah, kerana masa sehari dua tu duduk panas lagi. Nah, kalau siapa bermenggu, berbulai, berkarya lah tu. Nah, tak baik dua-dua pihak. Tak baik. Baloh dengan bini 4 bulan dak tegur. Ah oh, dah. Tak asal gitu. Eh. 4 bulan, 5 bulan. Tapi ya duk boleh dua tu eh. Duk umur sekali eh. Ha, duk umur sekali. Awak lari kelik tu ya takut masuk angin. Ingat tu kalau baloh laki bini jangan lari kelik. Ha, bila lari kelik ia masuk buah luar tu nak jadi orang. Ha, baloh-baloh kelik rumah. Kelik rumah tu kau masuk royal lain ya, nak jadi kau lain. Kena mah mu kelik duduk rumah hanya hari mah. Ha, nama Rahimah Tino. Minta maaf lah kalau betul lah. Kepok itu ni Rahimah tu, Meksiko. Duduknya... Mok darah dia, ya. Balok.
2: aku abai. Bini kata abai duk main tino lain. Lalu dah tu bih omok darah, omok darah. Kata dah dia tu tu. Jahat laki mu. Tengok muka pun tahu. Mok dia tu wasa berau. Tengok dia kata kat natu. Wasa berau. Dah masuk wah luar. Banyak hari, ya lah dah. Dah sakit hati dia dah. Orang tua pun dah kata. Mok darah pun dah kata. Adik-wadik pun masuk capu. Akhir kali. Mana? Melih eh? Apa? Minta pasah, minta cerah. Itu jangan duduk kelip rumah sekejap. Balas-balas sekali rumah. Kalau benda duduklah mana lah. Benda duduklah mana. Kara duduk besar. Kara kecil-kecil. Tak? We sudah atas rumah. Mereka besar lah. Yalah. Laki kita ni kaya ayah abah rumah. Kadang-kadang kabar abah dah tak kabar. Nah, tangan tu ada rumah besar. Tu tak boleh terbaik duduk lagu tu. Berbahaya. Nah, tu berbahaya. Tengoklah kepada kejadian tu. Bukan makna bila lah laki kita, kita kena lock, belakang jauh, belakang. Tengok dulu. Kalau laki nampak gila, tak pun nak sehat mana, tangan pula dah tu ada benda-benda berbahaya, ada benda, ada pisah, tu tak boleh duduk lagu tu. Bahaya. Boleh kelik-kelik, boleh kira-kira lagu tu tu. Ada pun kalau baik biasa, baik pokok kita, tamada tu apa ini, balah mulutnya, popeng-popeng-popeng, selesai atas umur. Nah, jadi itulah jawab pe kepada abang kita tanya. Balah suami isteri ni, nama mana tak boleh, apa ni, tak boleh kita tak kecek lah maksudnya. Kita panah perut eh, malah kecek, malah kecek. Banyak apa hari? Tiga hari. Jangan lebih ada tiga hari. Nah, lepas ada tu kecek eh. Pia nak mula dulu ikut. Kau paitan medai dia don dah kelak. Beci kepada benda tersebut tak apa. Eh. Eh, Nabi awak tertik dah. Bila kita menghadapi dengan mungkar, mungkar ni perkara maksiat. Itulah. Nabi kata taklah kamu cegah dengan kuasa kamu. Tak mampu dengan nasihat. Tak boleh juga jangan kena. Jangan kena perkara tersebut. Maknanya kita kena beci perkara tersebut. Tatamhai. Apa nama? Tatamhai fan kau dah, mak ayah. Oh, boleh eh? Takut kau masuk dalam salah yakam kat dia. Tak apa. Wak apa ni gigi kita putih. Tak apa. Tak apa. Kalau tak bolehnya hidung pelepoh nyu tu. Hidup tambah. Hidung wah payah muk air. Buih dia orang pula. Nah, mana pergi buat tukar ubah. Ubah pula dah tu. Ubah cipta itu hai dengan secara mengekal. Ngekal maknanya dia ubah lagu tu. Gitu semua apa mati. Itu tak boleh. Ada pun kalau cara perubat lain. Berubat. Itu berubat lain. Aman. Alhamdulillah. Selamat pagi sekali lagi kepada saudara-saudari kita mana masuk pagi ni bersama. Nah, bila-bila ada tengok soalan lebih kurang sejer dah. Dah atas apa kau sejer? Sejer kau dah. Udara tak sedap sehari dua ni. Jaga-jaga kesihatan kata. Semua hidung desing.

chissà che. No, un queso al de baño chiquito. Oge kalu mati sebelah. Ini bukan soalan itu, bukan soalan. Banyak cerita daripada soal. Banyak cerita. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kalau kita nak buat gigi, we ada super tulu. Tapi tak berani gigi. Oh, ni soal tak bukan soal tu. Banyak cerita ni buat ni. Bila banyak cerita, tak berani juga tak. Kita nak pergi duduk capur-capur cerita dia pun. Mak kata pandai-pandai pula. Salam ayah. Waalaikumsalam. Tamai kun jun put bau-bau. Kau cipta tak kun ruai put rang. Kami kun yuk yo sarasa. Soal daripada BE kita tanya gini. Apa eh orang susah-susah bila apa ni orang susah-susah kecek sikit kecek ke hok. Kecek lah tekok hok ya. Sakit kan sakit apa? Sakit hati maknya. Tapi orang kaya kecek kasar setara mana pun. Ada orang duk puji, orang duk puja. Duit eh. Orang bila duit ada sebab modal ada hatu ada tak? Hatu. Ya beratu duit kan ni. Duk yang modal duit ni beratu. Yang ada dia, semangat lain. Tak ada dia, semangat tak ada. Tengok duduk lain dah. Tak usah kecek, tengok duduk lain dah. Orang tak ada duit duduk ngokok, bokok ya. Mata pun dah hitam kalau kecek duduk. Keling pula dah keling kalau nyanyi tengok. Kita pun kaya, ada duit ke. Tapi tak ada heran dah. Bukan maknanya bila tak ada duit, ngaloh ke orang umur dah. Bek tanya buat apa hai orang tak ada duit ke ya kecek. Orang susah. Orang kaya ni kecek derah, kecek rasa. Lepas tu ada orang puji ada duit. Ada satu ada. Satu ada. Terima kasih ya sama-sama. Sama-sama kasih. Abeli kata ada setengah di antara orang semaya. Tengah-tengah duk sujud tu lah. Dia ambil pala siku dia rapat di jadah. Bek ni boleh tak? Boleh ada masalah. Ya gini. Sunat hukum orang lelaki. Sunatnya bila tak tangi tekah sujud. Renggai sikit. Sikit je lah. Jangan banyak. Biar di, dengar lambung ni biar ada renggai sikit. Tu. Tiba-tiba ada beli tanya kata ada orang sujud. Yang ambil siku dia ni. Rapat di jadah. Mana gitu. Rapat di jadah. Nah, hukum dia makruh. Makruh lah gitu. Hukum makruh. Perbuatan tu makruh. Kerana ia sunat ni akak tinggi sikit, jangan pergi rapat jadah, lepas tu buka sikit bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki sunat akak daripada jadah, lepas tu buka sikit biar dia gitu. Jangan banyak doa. Ada setengah-setengah jadi sunat, doa-doa langsung doa. Kita kalau nak buka gini, boleh maya sore. Maya sore lah. Ha? Ni maya duduk dalam sah, buka gini. Lari dagu kau itu. Gini kau. Maya sore nak buka gitu weh. Orang yang ada buka sikit ya. Orang suruh ngaji, yang mau ngaji. Atau pergi buat amai ikut saya selalu. Orang kata buka banyak gini. Bila kita maya sore, bila kita duduk dalam sah, sikit-sikit sudah lah. We senggai sikit ya pada ni. Pada piah ni. We senggai sikit gitu ya. Jangan siapa menyusah kawai tu. Ni kawai tu kena lik dia nak sujud. Oh, asal duduk gini. Kak nak naik teh dia dahi. kita buat amal kena. Tidak tak? Kita lah jawab apa bagi beli. Kalau kita sujud, tangan kita sunat akak sikit daripada jadah. Lepas tu, wisenggai sikit daripada itu ni. Apa panggil apa? Lepeh. Biga. Lambung. Apa panggil lambung? Lambung. Alhamdulillah. Bila-bila tengok soal lesa dua lagi, kita katuk lah. Pukul 8:30. Soal dia kata tok tua. Balah ni. Tok tua hai luk saw lek rawang pi nong kap sami. Hukum bek ni dah mai. Bek nak dah ni.
Jadi tok tua suruh pilih, ha mu nak, mu nak mana? Adik-beradik ke laki mu? Pilih bekna tu. Pilih bekna be. Kat. Suruh pilih maksud pilih ke apa tak payah. Soalnya begini ya, wasasialah. Tok tua hai luk saulak rawang pi nong kap sami hukum bek nai. Ha tengoklah tuduh pilih tu pilih ke apa. Maksud pilih. Mana mu nak turuk laki mu ke kan nak turuk adik-beradik, gitulah maksudnya. Mu pilih ambil lah. Tok tua tu gitu. Tapi kata kok natu. Lek cak yu kap kerai. Mu nak duduk dengan siapa dia? Dengan adik-beradik ke dengan laki mu? La ilaha illallah. Laki ke? Tak kena nak pilih duduk dengan adik-beradik lagi dengan laki. Pilih duduk lagu mana tu weh? Ada masalah dok kelia tu. Cak lek cak yu kap kerai. Duduk masuk masa duduk apa tu? Duduk serumah ke, duduk kerja ke, duduk enak. Berpehok ke lagu mana? Wan ni fanwa dai pai Mekah wa mai di Syamia. Alhamdulillah. Mimpi boleh pergi Mekah. Apa maksud? Nabi kata mimpi orang akhir zaman tak payah takbir. InsyaAllah. Allah rezeki boleh pergi Mekah. Gerti tak payah takbir mana tak kena tafsir lah. Ada tu Tuhan nak beri rezeki dah. InsyaAllah boleh pergi eh. Doa atik kepada orang yang tak boleh pergi. Bila boleh pergi sikit pergi. Nah. Itulah. Yo. Jadi kalaulah kita nak jawab soal dia tak ada tak tok tua atau pilihlah mu nak pilih nak duduk balik adik beradik mu ke kan nak pilih lelaki. Tengoklah kalaulah hak mana turuk. Tapi lelaki ni tak boleh kita nak pilih-pilih, kita kena duduk dengan dia lah. Okey pula atau kita nak mai teng apa mai teng ya bawa pinong ha ya tersami ha kerai kod gitu. Dia kata, maksudnya dia kata, adik-beradik ni payah nak cari ni. Tapi laki ni, nak ambil bila boleh, jangan buat gitu. Bila seorang wanita itu dia jadi isteri orang, hak suami atas wanita tu ada. Tapi tak tahulah korang ni gapo, peranding gapo ni. Sebab maksud suruh berpehok ni. Suruh liat kang maknanya nak. Pilih mana, laki ke adik-adik? Laki ke adik-adik? Ginilah mudah-mudah kita beri dengan makna umum. Kalulah adik-beradik itu ne, duduk atas jalan agama, duduk deraka pada Allah, duduk atas jalan baik, pilih atas jalan baik. Tapi ada juga masa-masa laki ngaruh, ada juga masa duduk maya, menegah, bagai duduk tu, buat benda duduk baik, adik-beradik kata, mubadil dah, duduk turut abis mutu sikit lagi, kena igat lah, siapa kau mu. Mai duk menega barang duk betul tu jahat duk maya tu. Nah. Ini kata tak apa, adik-adik ya nu laki, ini nak turut laki dia juga. Sikit lagi jadi binasa pak dia. Dah. Ada pun kalau sama-sama baik, sama molek belako, tak leh kena ikut laki. Nah. Kena ikut laki. Tak ada masalah gapo bab agama saja-saja ya. Saja-saja suruh pilih. Orang kena turut laki lah. Kerana laki dia wajib atas dia kena beri belakang. Okay? Belanja rumah tanggung. Nah, tanggungjawab didik ke siapa ke dosa bini pun. Laki kena tanggung juga. Tapi buat apa main je pilih-pilih bagi puak gini ni? Ni pelik ni. Kena duk main-main bagi puak. Masalah tu maknanya. Masalah di antara laki dengan adik-beradik. Balau. Bila laki dengan adik-beradik balau, suruh pilih. Mu nak laki ke nak turut adik-beradik? Adik-beradik pun nak cari tak boleh lah. Laki pun cari bila-bila pun boleh. Balah tu. Nah, masalahnya kalau dia jadi gini, jangan balah lah. Buat apa duk balah sebab apa? Siapa ke bagi puak, bagi orang gitu. tak tahulah juga. Apa bagi lah ni. Itulah bayar jawabnya. Hukum tak boleh lah kalau balah tu. Tak kira kita nak kata boleh pula. Tak boleh. Tak boleh mula kita. Ayuh nak cari faktam kak ah. Duit dak biar ni kita gi ke orang hok susah-susah untuk ya wak bayar hutang dah. Boleh dak? Ya duit ni. Nah.
si bolehnya tak usah main si hutan-hutan gitu lah. Awak ayah hutan, awak untuk ni tak apa. Untuk setara nak bayut ni boleh. Kayak apa? Ya, paparaya mayu, mayu, mayu bansami gitu. Anak temu pilih ambil lah. Mungkin nak duduk gini, nak duduk badik ke, kan nak duduk dengan lelaki gitu lah. Soalnya dia tak cuk lah. Jadi sambung ya. Jawab aku kat ah dulu, kat ah lagi ni. Masalah dok biar ni. Dia nak guna duit kat orang untuk dia membayar hutan tu tak boleh dah. Duit riba ni sebenarnya tak boleh kita milik mula lagi. Tapi nisbah tempat teh kita ni, ada kita dah ambil, nyagi buat golain. Kita ambil ni boleh buat kita buat bantu kepada masyarakat, buat lokal, buat jambai habis ni je. Ada pun nak buat bayar hutan tak boleh. Tak sah lagu tu. Tapi mai takut hukum tak sah. Nah, kerana duit tu duit tak betul. Duit rabo ke? Itulah kat ah. Jawabnya lagu tu, cari duit lain lah. Baik, baik, baik. Terima kasih ya, sama-sama. Mana ni beli? Tak balah tapi mecok ayah u. Degak tu. Balah dak tapi mecok, mecok. Rasa hati ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi suaya. Tulah. Lelaki salah tidur dalam dalam lah.

0: الحمد لله. Ayah nafkah hai mian ni dia ada mai. Boleh tak kita beri nafkah kepada isteri? Sikit. Soalnya. Beri sikit lah. Boleh tak? Boleh kalau isteri itu redha. Kalau tak redha, tak boleh. Misal kata isteri ni kena beri nafkah dia tiap-tiap hari. Bolehlah. Rumah dia tak ada gas, tak ada tujen, tak ada apa. Beli hak masak dah. Mana beli nasi, beli gapo, hak masak siap-siap dah. Atau adik ambil duit ni dia beli sendirilah. Karena dia tak beri makan ni dah. Dia beri duit ke dah. Kata kalah dia kena bakar 200 hari. Ngikut dengan duit lah ni lah. 200 hari cukup. Kalau dia, dia ada beri 50 hari. 50 ada lah. Dia bini buat tak cukup. Kalau kira 50 kot sehari ni. Ya dia boleh tak? Tanya bini buah hati tak? Reda tak? Jang tak? Bini kata tak apa. Abang ambil ni 20 hari pun ambil jang. Tak apa. Boleh. Kalau bini kata tak leh bang. Kita tak cukup ni. Apa 50 hari bang? 200 hari baru pada bang. Oh, ha? Wajib kena beri 200 hari. Misal kali dia tak beri. Dia beri 1 hari. Ha? Kira dekat hotel. Sebulan berapa? Sebulan 3,000 dekat hotel. Nah, setahun apa? Setahun 30,000. Itu hutan nafkah namanya. Kalau isteri itu tak redha nama. Nah. Lekat isteri itu redha tak apalah. Amba ni boleh duduk baik tak apa dah. Amba ni utuh dah nasib baik boleh jadi isteri abang. Nah, apa lah? Ya redha. Bila redha ada masalah. Nayuk picik kata. Nayuk eh. Nayuk picik kata kam tambah ni tong kui nop. Nok jo lai prada ya tu ayo ya ada kok ada soalan yang kita bukan sekadar kata demo tanya kita jawab kita nak tanya kok demo lagu mano balah mano nak tahu palaiko bang ada kita tak tahu palaiko ni nak gitu jawab hok tengah payah oh nenong sung gui sai tak najuk ni ya kata kena ada soalan ni ya dak sudah dengan demo tanya apa-apa dengan ping mudah-mudah perut kita jawab dah. Ya kena tanya gimari. Ayah lagu mana orang buat amal ibadat tidak sedap duduk. Kalulah. Apa ni? Orang buat amal ibadat tidak sedap duduk. Kalau tak beritahu kepada orang. Makna kalau buat gapo-gapo nak bagi orang tahulah. Nah, kalau puasa tu gak kelewat, kok orang pak makan nasi tau. Kelewat kedah-kedah teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, oi. Kata, oi. Kafe. Apa yang kata, oh. Mari, ya. Apa-apa. Allah. Apa kau bayar kafe demo? Dok, bukan apa. Aku buat sunat kini. Khomi. Sunat. Sunat apa? Sunat lah. Khomi poso. Poso sunat. Oh. Jadi gitu. Jadi kalau buat hak baik sikit-sikit ya dak sudah kalau tak leh hoyak kat orang. Okay. Dada apa pihak orang jamu lepas ngorik pas isya ke. Lepas isya ke ada mawak jamu kudhu, jamu mukluk. Ya gigak ke. Okay. Ya gigak ke gak gigak ke pasti dia makan sikit eh. Bila dia makan sikit waktu orang no makan sikit ah tambah gigi. Kita buka puasa banyak dah ni. Aduh. Utik apa tu. Oh, anu nak royak juga. Gini. Ya, tilik bukan semua kita royak kebaikan kita kepada orang. Jadi, sumah. Ya, gini orang panggil sumah. Sumah makna kita memperdengarkan, kita menceritakan kebaikan. Tujuan. Tengok pada tujuan. Tujuan supaya orang puji. Orang mengagungkan. Orang maknanya mengiktirafkan dia. Oh, nenong demo, nenong. Haa, ini tu. Makna nak tutup pangkat di dalam hati manusia. Tu panggil sumah lah gitu. Nanti sumah. Jadi dia cerita amal kebajikan demi untuk nak darjat, nak pangkat di dalam hati yang dia cerita tu. Adapun kalau dia cerita kebajikan, hanya-hanya tujuan supaya beri semangat kepada orang yang dia cerita itu dia panggil sumah. Contoh dia maya sunat malah. Dia banyak sopasa sunat. Banyak cakur eh. Dia kata, ya Alhamdulillah. Semenjak duk bangun malah-malah ke satu ke dua maya tahajud maya sunat ni. Maya hajat ni. Alhamdulillah. rezeki murah, rumah tangga pun tak ada balas dulu, balas semua buat abang. Eh, balas semua kakak nak kelik, kakak semua masalah semua. Anak-anak pun jadi kerah perut. Tapi semenjak daripada duk bangun malam duk bagi istighfar mai hajat. Alhamdulillah. Jadi tak ada mana dah masalah sikit-sikit gitulah, tak bilangilah sikit-sikit tu. Tujuan ya royak apa tu? Supaya orang yang cerita tu boleh bawa ratik amal ratik. Tak apa lagu tu. Makna cerita dia tuju nak ajak orang buat baik ratik. Tak ada masalah. Dia tak jadi sumah. Jadi tiap-tiap orang buat baik ataupun cerita kebaikan kepada kita, jangan kita gerbok kata dia sumah selalu. Tengok kepada niat dia. Kalau niat di dalam hati, kita tak boleh tahu malaikat tu buat ampunnya. Kalau tiap-tiap orang royak beritahu kebaikan amal ibadat dia, tak kira lah amal apa pun. Amal dia puasa sunat, baca Quran, berzikir, istighfar, dia rajin sedekah. Dia bagi cerita hakmu kita. Nah, kita tahu tak dalam hati niat ke mana? Tak tahu, ha? Tak tahu jangan nak pandang-pandang, kita pukul ke. Kan? Oh, dia tu menunjuk. Oh, kacau nak royak atau dia maya, kacau nak royak atau. Jangan kata lagu tu. Itulah, kita rasa punya royak semua kau tuduh. Ha? Kita tak tahu hati dia niat ke mana. Pas nak warna-warna nak beritahu hati dia. Tanya dia. Wah. Dah nak tanya ke Pak Long. Pak Long doa. Ya amat-amat ibadat dia buat gitu gini. Tujuan apa? Tujuan nak suruh mempujiku lah. Ha, baru boleh kita kata. Baru boleh kita kata. Nak suruh mempujiku lah. Nak beri kata aku ni nenong, aku ni rajin. Mudah tak kata. Amor aku doa. Ya. Mudah saya puji aku. Ha, baru kita kata semua. Doa ya ni. Nikmat. Nah, alhamdulillah Tuhan beri nikmat boleh jaga malam, Allah beri nikmat boleh sedekah, nikmat boleh puasa. Wa amma bi fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis wa amma wa amma. Nah. Nah, dalam surah Wadduha tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Hadis masa kita cerita. Ada pun nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada engkau, ceritalah. Cerita tujuan apa tu? Tujuan demo nak ratik demo, buat ratik, beri semangat ke demo. Cerita ada masalah. Ha, jadi itu dah jawab pe bagi abang yang guna nama Abu Amin, Abu Amini eh. Lagu mana orang seorang tu wahai buat amal ibadat, buat ibadat tak sedap kalau tak boleh royak kat orang. Nah, ha, tu tanya kepada niat. Kalau dia niat baik, baik. Kalau niat tak baik, tak baik. Innamal a'malu bin niyat. Ha, gitulah. Ha, jadi, mana ni baik? Kan ya baik pasoh baik naik, babo. Ha, pasoh ni gini, fong ya panggil. Kalau bahasa saya panggil fong ya. Makna bini boleh cerai laki. Tapi bukan cerai makna, hei laki, aku cerai kamu dua, cerai tiga. Cerai. Bukan gitu. Bini lagi buat ngadu kepada pihak-pihak majlis. Kalau tempat kita ni pihak majlis lah. Gio yak kata email, tak email. Kita nak ambuh dah kat abang kita. Dok maya, dok beri nafkah, duduk main dengan tino, kaya, semua. Aduh-aduh nak takir, nak katok kita. Duit kita ni habis lah. Tali tangis sejak nikah dengan dia, 300 orang dah. Oh, banyak 300 orang. 13 orang dah dia jual. Jual semua tali tangis kita, duduk beli barang yang kaya. Kita tak ambuh dah, tak sel dah. Ayah panggil kata kita pergi ngadu. Pasah lagu tu. Tapi ia cukup syarat lah. Bukan semata-mata bini pergi buat ngadu. Pasah lalu. Ia panggil pula dah yatin tu. Lagu mana weh. Demo, orang tino demo. Mari duduk mengadu ni. Kata tak say dah gini-gini. Kata perangai demo. Ayah panggil hok yatin tu. Panggil hok yatin. Ayah tengok. Ah, siasat panggil kena. Eh? Sob suan. Siasat-siasat. Dok li hok yatin juruh dok atuk. Hok yatin dia tak bila. Tapi hok tino pergi duduk berhuku. Oh ya, atau dok tidur malay lah, dok gapo nama, you don't know how lain. Nah, oh ya, teh juru sangat adik tak bila, you don't kena hok nu. Oh, dok buat mutu ke tayar nu. Haa, tu pergi buah buku gini. Bila atau kita, dok, kita di adik tak bila, tak tanya, tanya tak email. Haa, kerja kita ni, ha, gitulah, ada gok, kokoh, ada ruik, tak ada ruik, ada tak bila, sarawan hangat. Haa, jadi orang tino nak akhir baik. Nak akar bagai berenang, nak jalan tempat sedap, nak makan sedap, kita pun, oh lah. Nampak ke kerja nak tepek mozek apa ke. Jadi nak kali orang boleh 200 hari, 300 hari. Kau-kau lebih pun ada. Gak sampai 400, 500. Kau dah tu je lah. Atau duduk bear kat sejik. Ha. Ini biasa angin angin tinggi. Ha. ISO panggilnya. Tak puas hati laki beli bari. bagi tak ada branding, nak pergi jalan makan sedap pun orang tak boleh. Wahha, kata laki tak pergi nak pekoh, dia bau. Tak boleh lagu tu. Baik lah gitu. Nengung. Nengung tu apanya. Jangan nengung. Ayuh ada jirih mari lari. Kita buat makhluk. Katanya dia bosan nak tidur. Sedekah waktu pukul 10:30. Nah, pukul 10:30 hari. Kita nak buat macam mana? Buka lapung kot. Aku buka lapung tu. Nah. Ada kot eh. Orang lari buat makhluk. Aku buka lapung dengan budak orang. Tapi bagi bulan ni biasalah deh orang buat makhluk berlaku. Itu terapa ni selawat biasa tu lah, selawat biasa. Reka malam tak apa tak. Ini sehari. Dia tak pernah kena mana tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila semaya lah tu. Bila semaya sunat. Sunat apa tu? Sunat witi. Berdoa dulu atau semaya dulu. Semaya kodoh dulu. Oh. Gini saya tanya. Bila semaya sunat. Semak tahayat ke witi ke. Berdoa dulu. Atau semaya kodoh dulu. Kodoh dulu. Semaya kodoh dulu. Kena tak gitu ya? Salam Ustaz. Kalau seorang ayah tak pernah bagi nafkah pada apa tu? Pada setelah. Pada setelah dengan setelah berpisah dengan ibu. Adakah itu hutang? Bukan. Seorang ayah tak pernah bagi nafkah pada anak maknya tu setelah berpisah dengan ibu. Apakah itu hutang? Ya, jawab selama mana dia wajib pernah beri nafkah, tiba-tiba dia tak beri. Kalaulah balik orang berhak. Kalau anak-anak, kalau isteri tu ke, isteri sama tara yang nak habis dah tu ke. Kalau orang yang berhak tu tutup, dia bila kata hutang, dia tutup. Atau hari tu masa kita duduk lek dah habis dak wis sekok habuk nafkah kita 3 bulan bisa tu. Hutang. Dan anak sama tara nak balik ke tu, duduk dengan mak dia tu, wajib atas ayah nak buka. Tiba-tiba ayah tak beri sikit, misal tu. Tak beri sikit habuk. Dia bila kata hutang, malaki anak tu kata tak apalah ya, oh, ayah tak beri nafkah pada kita. Apa tahun tu, ambo redo, ambo halal, tak apa. Boleh. Pagi ni sikit, sekat ni dululah. Terima kasih semua atas segala perhatian. Dan memohon maaf atas salah sila ada terkasar bahasa. Itulah masalah saat ni. Yang molok kita buat molok ke 10 tengah hari ni. Dia kata bosan. Selawat derah hari. Derah lagi. Habis isu soro tu. Itulah jawapannya. Pagi ni setakat ni saja akhir kali dengan lafaz yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalam la ilaha illallah, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأي من قرية هي أشد

0: لهم.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: لَهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَمَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: lakum.
1: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.